0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekanggau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 6 ke 9 pagi, 8 11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua untang ya trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi ngagai malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen lalu berdau ke mereka. Komen ba topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakah mereka komen tau. Ngamik ke bisik dibaca kami semua tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temu tengah nyengat mun.
2: Mental dan lingga aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nada yang diberi salam, nada yang nama dia temboy, aku di nalamanya. Yuk mental gis bayan dia ada kerja kerja mun.
0: Aku nemu, Gibi tu mungkin kita pernah orang buka Gibi tu. Turakus nama.
2: Rakus-rakus kau utai seluruh aja nih.
0: Oke rakun, rakus.
1: Rakus, rakunya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya, lainnya, lainnya. Kuni yang tenyaknya, namanya retinya.
1: Nah, dek, lepas untak dek lebih terjurus kagai kuni yang rakus. Kami bukan di kamakai deh. Budak-budak nama.
2: Ba, banyak kuni.
1: Alu temu disirak, kadek tambah kalu tertegam tu. Dek, pernah dek nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus-rakus
1: kutai. Rakus tu tadi ia bisik dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tang kecenderungan deh punya kurang. Terus angge kalau kebuka teh
2: kalau kutai ke tai suai deh mental enggak benar-benar udah mental bukan saya ke ya, pagi
0: gue kurang ya. Kurang beri salam dulu lah.
1: Nah, salam dulu. Ya tunggu nyenyet punya aku. Hanya tadi sintom ya. Kemarin sintom mental.
0: Okey, dah lepas lagi maka kita dekat ninga ke berita ri miri begitu ni ya.
1: Iya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita bedah inu. Nama kuba induk tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami dah tahu. Yang tadi ba www.facebook.com lalu /YFMiban. Anak ingat lah. Facebook tu main wah tak YFM banyak. Anang nak ingat.
0: Okey, kita ingat lagu Ori Desen di tu dulu. Oh Y Sulu.
1: Sebelum kita yang rampun ke Randau. Trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi. YFM.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki gua Indo siapa ke jambat lagi hilang kewarasan ya.
4: Tak ke jaku kita cakap jaku modern aja.
3: Modern juga.
4: Jaku modern. Siapa ke jambat lagi mintual?
3: Okey.
4: Jadi baru ni yang nipu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke Indo?
5: Nya bapa ngainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Nya lalu mental ke. Antara lelaki ngui Indo.
4: Oh jadi reti kode tadi siapa mangeh ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangeh.
5: Oh tu pernah aku perangkap tu.
4: Kita tanya jangan
3: cakap perangkap ku ya.
5: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kindo lah.
4: Ya. Oh bukan namanya. Ketika kita jumpa sebenarnya kan nemu cak.
5: Ya.
4: Siapa nelap gini antara suami laki bini. Tanya tadi. Ya pernah. Ya nak kalau nggak sawat ya tadi.
5: Oh ya.
3: Sampai kapan nggak nih? Nih gini.
4: Okay jadi ya sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pu segini tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding dengan lelaki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional ke tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau lelaki. Lepas lelaki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja via ko Angelia Tinas Timas ke pagi tu cak.
3: Wah, orang lelaki boleh kontrol lah. Terjapan dia ringan, terjapan dia sino ati. Andrew Michael bagi tu mana ke kebenar yang lelaki kejampat amat mental. Leban cita ya imo ko ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
4: Nemu ko ingin masuk ke jahe sepamanya cak. Kalau bagi ke manual cak. Kan di bawah sepiatu terubah ya. Lepas ketinggal kalung kuda cak dia nanti pasuk luar pintu dia. Baik kalung kuda.
5: Ya biar mereka semua pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyo komen berjalan ke pengawak kita tiga ke. Okey mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampak lagi mental lari orang lelaki ke ya. Orang lelaki ke lulu bah mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu permai dia. Nya ajak ke pagi tau
4: awak. Dan orang pesan gini ya.
5: Nano.
4: Anak mental.
5: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
4: Anak nge-mental ke orang ke berbeli, lalu anak mental ke jerimpunya pesan.
5: Ya, anak dedo.
4: Lepas nanti ku berarti ke cak, di pada atau ke di pada ke ayah akhir chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di peda lepas laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau pium ga respon ngau gitu naya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita lepas siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure ke diterima ya ngau pium ga cara nur ya ngatur emosi ngambil gak utai ti ngelengi ya.
3: Ya. Cik siku kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang kita yang mendak mua orang tu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nemu nama utai ke ngurusah hati dalamnya.
4: Ya. Lepas aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
3: Siapa nama ayahnya?
4: Nama ayahnya ayah A di rahsia ka.
3: Oh.
4: Lepas aku dah baku nama ayah tu yang ngau lawyer cak.
3: Nama mana ya?
4: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental ke nama ketegal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
3: Beda ke?
4: Ketika orang yang dibawa sentangnya nen.
5: Enggak bisa betul akhirnya.
4: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. Laki itu ya mental ketika ibu. Yeah. Dan yang ibu tu mental
5: lah baik. Kita lelaki.
4: Nah, baik dapat yang pengulih yang pu. Dia kepada dia setuju juga. Dah tahu tarik baru lah statementnya.
5: Lepas yang tidak. Dia nyalah ke ilau sama magang pagi tau.
4: Dia kepada yang kasih amai. Aku dia reti ya. Nanti pejuri ni nganya. Betul tak?
3: Ya. Lepas Rino tu. Ya, ya, imo. Imo gitu. Banding kalau lelaki.
4: Lepas Rino tu. Ketika kita jemput tu. Menyikap saya disebut peninggal kita itu. Rino tu. Kelalu mudah mantai kerja kocak. Anur ya kini betul ngeluah kati ya. Kati ya ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
3: Indo tu enggak sih daya kadang-kadang sih daya uduka overthinking ni. Kadang-kadang utai kena daya nemu jadi bisik. Cerita ke namanya nemu cerita nak kato dah nyat tebu bisik episod baru lagi.
4: Bisik-bisik ya continue episod ke kedua. Dengar kadang-kadang bisik utai tadi ya namun apias ni bagi teh tundi di bagi teh kamat. Semua teh kalau katek serius. Jadi bat ni jadi pengari okay. Induk pagi tu dah gibi. Nama ku buat jadi bagi teh induk.
5: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madah ku tanya mah. Antai ya gini hari ni nyiak bakal rek nya nalai. Nah, lain kan aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke bermua aku bunyau.
3: Nggak hisap nak.
5: Bisa gara-gara mimi. Antai ke baka gerainya. Nah, lain
4: jatuhnya. Antai aku madah ke Tuhan Yesus ke datanya baru. Nak ke harap?
5: Nada, aku harap kebayang antai dia madah sehari tau ke datanya. Nah, lain aku percaya deh.
4: Aku sebenarnya ke datanya baru. Kayak aku madah datanya sehari tau. Udah deh. Teori yang kita menyebut Tuhan Yesus ke datanya baru.
5: Kayak aku madah sehari. Aku sikit percaya.
4: Nada, aku madah datanya sehari tau. Ketika itu narap kaku deh. Titiak aku
5: lemah. Hanya bapangai nama utai kena sebut deh.
4: Bapangai bapak sebut. Kalau tiap bisa be pengharap deh gaya kau lemah tu neh. Terima kasih. Lepas beri pengharap.
5: Satu patos.
4: Tanya pada satu patos. Satu patos pada udah besar tiap aku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita tu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
3: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah baram bergeta pagi
4: ya, tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
3: Putumu.
4: Ya kekak aku ya kekak kayu.
3: Terus mulai ngok kami trio pagi
4: semua salah lelaki.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami ya kebenar di atur bagi pilih menuh Miri ke pagi tu pukul lain kau Bana Cimbat. Selamat pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi tuan, selamat pagi Cak.
3: Selamat pagi. Kita memang kan bisi Gaby bah studio pagi tu.
4: Ya, tayar dia tu benar-benar menurun ya, nanti ingat ke DNA.
5: Apa ya? Gaby
3: kan saya. Oh, si Gaby pagi tu.
5: Ya. Tanya Gaby.
4: Nama dia apa dia?
6: Namanya.
4: Hai.
5: Nama
6: Rita aku. Mana Rita aku apa nama? Mina bisa mental pagi tu. Kasih aku ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedek mental lagi. Cerita gila dia deh.
4: Tentang mental tu kita nemu ni. Ukai kita ya ke nambah mental. Nyanyi pemain yang bunyi ke sebuah dia tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa. Lansak kena hari ke di dekat dikongsikan pagi tu mana abang regata sebuti dia
5: regata baram
4: salah
3: regata baram regata okay, yeah. Terus ke dia cak
5: terima kasih ngagai balap kita tiga di studio so, pagi ngagai balap lingat pagi tu jadi hari tu hari ke terubah regata baram ke dia tu di Maroli berengkah dia tu jadi lepas kami sebuah kedatai kemarin pasal Marudi Jawa itu ya mana hari ke lama tau lah semua pasal dia siap magal siap lah sana jadi bakat ke ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala semua ke datang ngagai Marudi ya jadi sebenarnya aku melansak sebenarnya pikir ke dekat dia tu hari tu jadi kita sama belak nemu regata baram tu ianya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia kenyari 1899 subah lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemai penyerakup kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat ngatur uji bakat bintang baram dari data ya itu agak tengah hari tu lagi. Jadi mayu orang kemudian register diri secara online. Ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya. Jadi lemah itu hari semua tidak kengujinya. Seminar 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat dia tu rebak dataran para melemah itu lagi kengkari pukul 7 lemah. Jadi bisik nganau ke penyanyi terbilang kita FB Chloe merindah malam itu lagi. Saya akan nanti memutus apa ke tujuh iko tidak mujur nyingkan agar rendah pada malam pekila. Jadi saya ke dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi ini saya off powerboat race. Kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda, 50 kuasa kuda, 18 kuasa kuda, 15 kuasa kuda ya. Jadi pekila final powerboat ya. Lalu kelimbarannya megah pukul 2 lemai lagi di saya pesikit perahu berias di dipasuk 9 raban bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyak saya ke dibaik aku ngajak balap beringat hari itu lemai lagi aku mai baru berita hari baru di jadi ke pemadu berguna mana lagi kita kena saya ke diri dia semua sudah habis saya kemisi tahu-tahu boleh minta permisi. Ngemasa ke ngau masa di tampu ya. Begini kau pengerami bakawa ngau regata baram. Laban banyak program ke dekat diatur. Kita megah bisik peradakan kebudayaan, bisik pekit ratu baram, bisik megah malam kebudayaan ngau megah konsep penangguhan baram regata apa hari kepenuh di hari minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Baram ke pagi saja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama berjalan ke pengawal ngagai Dewan Baram regata dian pagi tu.
3: Ya, hanya today berita.

0: kawal dengan barang bergata tahun tu. Cukup ramai bagi tu punya ke mana dia tu ba dewan seorang merudik dia
1: nak. Okey, jadi ya Gibi mesti bala merudik dia nak.
2: Nadai ko.
1: Nanti bisi yang kada bisi bala tau aso anjung uji bakat. Luar bintang barang bergata kita ke sekali tu lah ba kemuda ari struktur dia kita tu bisi genetik penyanyi. Gibi.
0: Komen.
2: Mun mau aja. Ah, bisa genetik, genetiknya darahnya dia penyanyi aku tahu.
0: Main gede cah.
1: Jadi sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kau tadi salah masuk dia tumbuh tamat ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Giba Beram Regata tu.
0: Ni mau nah.
2: Cuba dia dulu ranyuang kau dulu.
1: Aku dah beli tiket kena lemai tu di Mupuak di Gora audition. Sebenarnya pun belah lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw deh.
2: Ukai Pak Baram lagi aku tonton gah.
0: Oh. Sampai hati dia cak kembang hati dia cak. Okay. Gengkah dia namanya lagu tak ke mana nah. Kira kena bas.
1: Ana cak mana kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
0: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
1: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus dan kita pagi tu.
3: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regata 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Pun pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita pulang dengan kami Pak SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling dapat mental lelaki tahu ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu. Ya, ke jampat lagi ringat. Jampat lagi ke merayau.
1: Aku tadi jampat lagi. Katanya buat tu tasihati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdup itu. Tepam. Kalau gagak kena.
0: Dia nak.
2: Kalau nak. Ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muka di rumah tuan atas bakal.
0: Nanya. Dua hari bunyi ke berjiran ke dua
1: hari? Oh, yang kami lepas. Aku suami ninga kadang-kadang lepas kita pun reception yang boleh datang di rumah aku. Pam, kunci pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti dia bim ngepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, terlalunya, pecenehnya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya
2: dia. Apa thinkingnya?
0: Apa thinking sejak? Apa thinking dia? Ya?
1: Smash aku baru sejak. Okey, okay. Selamat pagi ngagai. Teman ugan pagi tu ko ya madah tu kaya ko au be. Bukan ko. Jadi ko ya ok 1% gitu. 1000% segi urang induk dulu mentor. Jako induk tu bakal jako petara anak sekali ngelaban.
2: Ya. Ninga jako petaranya.
1: Iya kan
2: boleh jako petara. Nemu geko.
1: Ko ya bakal berada. Sebut orang kena alu kada ditanya terus. Alu kaya ditulis dalam diary terus cak. Alu kada kemat ke maka. Alu pagi-pagi tadi be.
2: Iya, pihak maka ngagai Rosita Joseph Tarum. Nitiah kemut kerja siku-siku. Kadanya tahu lelaki. Dan tidak nak memunyi bakau rindu. Nanti induk pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau. Tau ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi. Nanti bakal maya uti ngelingi nadai ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya. Bakal aku penyak
1: meh. Experience dia.
2: Nanti berpangai bak munyi ku ya. Uleh siku-siku orang. Nanti tunggu pagi. Nyo ngante mut ku nadai data kain kini aku ni tu tu nai seduai nai amat nak lemo gay ku
1: nadai kami jalan unde den nen lawan dalam dunia atau mai orang dia segi bisi kita nyebut tu tadi tapi like cak
2: dalam dunia
1: artinya kita urang kena dalam benda cantak kula benda traffic light cak traffic light yang dia tu bahasa pala yang benar kuning ke lah. Paling okey
0: nanti mood lah, ya. Mood lah.
1: Nanti lagi gaduang cak. Tak panjang hari mama cak. Kita mirah, saya mulai yang mirah. Tahu dia lari dong dari jauh cak. Kaya kita kena belakang dunia. Ini tu si longgak apa belakang.
0: Iya. Mesti aku sayur belakang eh. Cecang gak. Okey, lo pagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang ngagai Facebook kami ba posting si poster dia tadi ni si gambar kita tiga.
1: Si gambar sigat gambar kuda pernah kuca.
0: Ya.
1: Gambar pambe sigat engka kuda. Betul pernah lagi be. Gambar kuda pemandu sigat.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Macam mental gay kuning.
0: Kena baru gede cak. Semese baru.
2: Mental gay kuning.
1: Pernah dia. Jadi larang mutah dalam kuki walaupun mengandung.
0: Okey, umang ambal peninggal kita itu mendah ke? Baik ya, induk meh ke dulu lagi ke bayuh mayuh lah. Ke laban kami induk mayuh lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asai aku lah.
1: Asai aja.
0: Laban mayuh tak kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi, undu ke sino, ko ya.
1: Nyak faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu, tenar dia mayo tersebut ya. Segi orang laki ya ke mayo hagi mental. Satu faktor ya. Babla pasar itu pada.
2: Kena ikut tapi babla pasarnya. Aku nak aku mau tak ko ya.
1: Babla pasar ke selalu de pos orang bapis buatnya ya ke minta minta.
2: Oh, yang gila nya. Okey.
1: Lawan mai ke ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul gibi.
0: Ya, yang mintul.
2: Lepas kalau mintul
1: lagi. Macam banyak aku nyuka mintul lah lepas temu main kontak baru nih.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tangguang belama break dia kaya. Ini tak?
1: Ya, ya, macam ujung, macam ujung. Sini kena cahaya. Itu masa manual alami. Ini
2: ada.
0: Telah lama. Ijin baru kangat.
2: Kami nak ngai malah
1: ya. Ya, masa transfer. Sini kena cahaya lubang.

0: buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta gak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Terima kasih ya, Bu. Pesan, ya, pesan saya.
4: Betul. Nemu kami buat saja apa yang bisa minta-minta mimet pagi itu. Nah, dah kami yang nak bulan pelikun.
3: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
4: Betul. Laban, anda mudah kita ajak orang ke depan kau kita pun tentu ke ngenak megah.
3: Ya, ya. Betul.
4: Okey, jadi ya, siapa bisa komen pagi itu yang kau rasa nak? Jadi pagi itu.
3: Ya, bisa awak kita pagi itu. Nama
5: kakau aku amat. Okey. Ngarap ke balai itu bisa mayu nanah kaku meh pagi itu. Nah, pagi ngagai capuk kira udah hantar nah. Berdau ne?
4: Berdau saya kau.
5: Semari empat kau ya. Gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi itu. Bak aku engkau rai itu dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO. Ama mayu tanggungjawab rumah tangga. Tengti orang bakar kau. Raja dah pincin. Tetapi nulung ina tuai ka kuya nama tak kuya to kelele ada itu
4: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada kuari di dalam Bali atau ya sih ngaku indo ujigi udo gimintol depan indo me udo melenti yang terlalu sensitif yang paringat nadai kebuah pihak kuya tang aku sih sawat ngai to cak kebuah yang lama kita nemu indo tu me hormon cak
5: hormon
3: dari namanya dari segi tata sukut
4: sains
3: scientific ya lah.
4: Nah, saya ngomong matematik menyahanya kau matematik berapa perlu dikira bahwa hormon deh. Sehingga lalu jika kita induk tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kita tu tadi di pedak aku cak umur ba ilmiah tu tadi induk tu patut ya ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
3: oh suah meluah
4: lepas kita tu situ tak ke takut tidak amai ianya tadi lubah maya sudah terkena anxiety atau ke kemurungan nya ke ngasuh hindu tu tadi tinitia suah pedih kena serang mental dan nanti ya mental nanti mungkin kau punya kaku sikit pemain punya cak
3: iya laki induk lah kebenar ya nak ngira ya laki atau induk laban nanti nitih orang induk tu jiwa sebenarnya lembut game ni sedap ya emo gitu banding orang laki ya. Nah
4: hati ya tisu
3: hati tisu
4: kenyak kan lu kenyabak lu kas mana
3: sensitif mah orang Indo
4: aku sih melihat ke dia nanti orang melihat orang bukan
5: aku nunduk lah banyak uka aku
3: tambah enggak orang Indo tu sudah ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah housewife lah Ibi
5: ya betul.
4: Jadi Dato tuju ngagai laki GB ambil mamana bini lagi awak anak-anak ya hati-hati syua. Lo nya nanti ke makai hingga utai kalau melembut ngagai beri bubur ke roti tisu ke.
3: Roti tisu.
4: Lama ya tisu cah.
3: Orang Indo tu lembut ke benar ya.
4: Ya betul.
3: Kita laki ya ke ini ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka nama color break degi sida ya sama orang Indo sama
4: Indo tu tengah lihat
3: oh biar
4: nanti dika ngasuh ya jadi genua ya nanti dika ngasuh ya jadinya
3: ngari jakok ya
5: nama ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekak jadi genua menyari benar menyari
3: ya ngari jakok bisa mandi darah kita
4: nama anam jadi
3: ini dana. Anam jadi kan.
5: Umah.
3: Bukai.
5: Ungkok tuan nulia ngungkok tempo nulia
3: minta aku lagi. Ngia mengkoku.
5: Aku lagi
3: pipa ke dia aku.
4: Cak. Kayak aku mental lagi bayar cuma macam.
3: Kamu buang ni tiga pagi tu.
4: Betul baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Why 19?
1: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Lagori kelemahan bujang serian merinang kita serta menggambungka YFM segmen Y9 12 hari itu 23 hari bulan 7 2026. Terima kasih lagi bergelanggar kami buat YFM tu segmen kedua kita buat hari ke Sarito, ianya Sarito hari 4. Kalau kita bergulainya untuk mengagai pukul 12 tengah hari terlagi buat segmen Y9 12 3 jam dekat bergelanggar kita. Okey, terus tinggal ke kami buat YFM merinang kita enggak-enggak mic kita info serta mega berita ungkup Sarito. Lagu hari ini yang Dominic Christie, Utai Digagap Tara.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai bancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

Okay, lagu hari Lezina Peter dengan Wintan Bayang Semina Kaban. Okay, kemari Premier Sarawak berjaku ya berserimai dengan hari Sarawak bisa madah ke company gas atau ke oil and gas Sarawak ianya Petros sudah mujur ngeluar ke minyak. Jadi ke datuknya tadi 800 ton sari. Jadi minyak tu diambil sedaya.

agak kita di Sarawak itu. Terima kasih penatai pemisi untuk perintah Sarawak. Tentunya penatai pemisi ini mengapan dekat Pulau Baru dengan kita rakyat Sarawak. Okay? Lagu kita sekali itu, lagu ke pemaduk baru Arimae Franklin, Kunci Hati. YFM, Y9 12.

ke diberi nama lagi aku ngasai hari Mambar Tasia. Okey, RTM dan Mujur nabur ke World Cup 2026. Ya ke bisi diatur about 3 bangkai menua USA, Mexico ngau megak Canada. Okey, jadi nangkan kenya hari 5 atau megak RTM dekat mai ke kita Siti Agi Lombak ngau main kebesai yangnya Commonwealth Games. Jadi Commonwealth Games dekat diatur berangka 24 jam kita Malaysia 24 dan nanti nitih ke jam di Glasgow, Scotland laban host Commonwealth Games ke tahun tu ianya Glasgow, Scotland. Jadi nitih ke ribulan sedaya berangkah seritu 23 ribulan 7 2026. Jadi RTM sekali lagi dekatnya di penabur ya ke official mai ke kita lomba ngau main Siti Ari lomba ngau main ke besai mega di dunia di tu ianya Commonwealth Games 24 ribulan opening ceremony ya. Okey. Nyebut bakal ngau World Cup tadi ni. Kalau impai lama dau ke malam dia FIFA ngeluar ke first 11 untuk World Cup FIFA 2026. First 11 tu ianya 11 pemain ke pemadu mana meh bak tiap posisi sedak ya. Okey, ku nyebut goalkeeper dulu ianya Vozinia, Ari Kevin, defender Pedro Porro, Ari Spain, Dayot Upamecano, Ari France, Lisandro Martinez, Ari Argentina, ngau Marco Correa, Ari Spain. Ianya defender midfielder Rodri dari Spain, Jude Bellingham England, Mikel Olise dari France, niat midfielder, lalu forward atau ke striker, lalu Messi dari Argentina, Erling Haaland dari Norway, niat Kylian Mbappe dari France. Okay, niat first 11 atau ke 11 main ke madu mana batia posisi untuk World Cup 2026 ya kediatu di USA, Mexico ngau Canada. Terus berlanggau kami buat YFM 10 pagi itu lagi kita dekat ingat ke Tanduk Gallery Y.

0: Nama Maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Y 912.
3: Y 912.

0: RODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program ProDR tu Yanya nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kanang menua pesisir. Program itu megak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kitai bak Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh ProDR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition, ngau hands-on activity, Tibet Cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kitai din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Okay, terima kasih hagi ninga ke kami YFM kita ninga ke Geler Y ke sekali tu kalai kita bisi sembilan lagu ba Geler Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian lagu ke dia beri nama aku dekat New Road lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road ba penghidup jadi penanyi tu kalau boleh nombor ba pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, agin biak ke penanyi tu. Okay, dia tu lagi kita dekat ninga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya ba dunia pemerintang serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu ba Galer Y kita ke minggu tu.

Artis culik tau Kolombia ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih yang dengar ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita akan dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu tak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break Nama Gandeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

FM, lagu kita ke sekali tu, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube, serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bak perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Okey, lagu hari ni mai ke jemaah saya Bungai Layu ngapa. Agi ni ke kami YFM tu meh Y19 23/7/2026. Okey, pergilah bisi faktor Malaysia ke dekat nurun pergilah kalai Alif Rakib dekat Belaban Ngau Sam A. Ba Muay Thai the Inner Circle 23 ba One Championship. Okey, jadi ba main tu tau kebak fight tu dia Alif Rakib tu tadi dekat Belaban Ngau Sam A kali sedua ya dekat berlebut ke Interim Strawweight Muay Thai World Championship. Jadi Interim Strawweight tu ianya dekat berlebut ke champion meh kira ya laban champion ke dia tu ianya Prajan Chai bedau dia berlaban jadi sedua ya buat ranking kedua dengan ranking ketiga berebut ke Interim Strawweight. Udahnya dekat berlaban dengan Prajan Chai nanti nyemak Prajan Chai udah boleh berlaban ni lah dekat berebut ke champion dia ke aman-aman. Okey, jadi buat Inner Circle 23 tu dia faktor bukai ke dekat berlaban yang kawam Pan Payak Jim Wanon dekat ngelaban Anwar Chineros di ngari ke Mexico. Pan Payak tu ngari ke Thailand jadi tu buat Bantamweight Kickboxing. Serta moga wis meh fight kebukai ke dekat dia tu jadi ia ke dekat diperhati ke kita ianya Interim Strawweight Muay Thai World Championship Alif Rakib bersatu dengan Sam A. Ok, terus bergulang dengan kami bawa YFM Dizzy Grace lagu Bintang merenang kita ke sekali tu.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Vietmara Sarawak, PTPTN Negeri Sarawak serta Agensi Kepertawa. Bak kenewa untuk megak bisik muka paket e-sports, stok dagangan, mengal kurs kulineri, kita dipastu bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak teratai ngeluk pukentu. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademik tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalandir daya pengetam nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara nemiak serta pengalandir tetap

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kepalan Pak Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Activity Wine.

Richard Wanda dari si jakunya. Si ku nemiak ke berumur 15 tahun ku bisik ga berkunci ke berita tu hari 2 tu tadi ia ke di padah Kelenyau maya sida ke Nurun Nyala udah ditemu pukul 12 tengah pagi kemari. Okey. Jadi nembiat tu di padah Kelenyau ba Sungai Setera Pantu hari 2 maya sida ia sekaban meh. Sida tunggal berikan lalu maya ke nyadinya tadi dia jala sedanya tadi nak muka-mukai lekat aya tu tadi nguji nyelam lalu udahnya tadi ngujung kia lalu nadai pansut-pansut. Jadi niang tu tadi ditemu kira 30 meter hari ndur ia ke di padah ke Lenyau. Serta megak di pelabak ke megak ia tu tadi di Serang Baya maya ke ndak jauh hari ndur ia ke Lenyau tadi. Okey. Jadi operasi di ketu ke kira pukul 1:30 dini hari 23 hari bulan 7 kira ke dini hari tadi meh ni yang tu tadi udah ditemu ni kau ngau siko nembak ke Lenyau dan udah ditemu dan maya ya ke ditemu tadi ia tu tadi nadai agi support tau kau dan nadai meh maya ni dah maya ke ditemu lagi kita ni ke Eric Abang Ayas.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Selamat diri Karen Libau. Kena ujung ke segmen Y 19 kita yang serta kita dekat dengan ke tandu program Aram Bansang ke berkawan dengan Nanam Kupi. Udah tu lagi. Dan sebenarnya entering transmission ngarap.

0: Sama bertemu baru ngaku balap tinggal bak program Araman Sayang Sitek program yang kedai keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan kebisik ngadu projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMSA ianya Encik Jantan Anak Minggan bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Jantan ngagi randa program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Jantan.
1: Selamat semua.
0: Jadi yang tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngau bala peningat kita dalam program Araman Sayang ke sekali tau berkini nuan tau berpun ke projek nanam kupi lalu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tau.
1: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saya dah. Hari saya dah ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Udahnya aku bergerak tanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya dah opis tanam topi 2022, bisik 1000. Yang kedulu sebab negi misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
0: Ah jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022.
1: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi tu no misi nanam atau bukai ke bak tapa projek dua tato.
1: Nah dah itu bukai tu tanya udah nyak ko nanam pisang gulai ngok kopinya. Ya meh. Tapi kalau gulai setahu aku nanam kopi ngau pisangnya ngau kopi ngau pisangnya start aku nanam utai dia
0: kira ke nuan terima dah dari tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah nih sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul
1: lalu setahu ngau pisang aku nanam
0: setahu ngau pisang nuan tadi naka kalian tahu ulian nuan megak madah nuju bala peningah berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu.
1: Buat kopi tu sebabnya aku nak nemu ikal nak main permit tanah dalam sebilang tu bisik 1000 pun
0: 1000 pun
1: ya, kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisik aku ambil kau ya.
0: RM20 sepuan lah.
1: RM20 sepuan. Itu baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
0: Kuping.
1: Sudah dia tu. Yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak lagi lah. Sampai pedih kopi tu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya, leban sebuah.

0: lehnya, ulah muainya. Tiada lungeh, ia bantang baru. Aleh enggai berbuah baru atau ya. Ia bantang kertas kin. Banyak pengawal kertas tang yang tidak berat, tidak panas. Nyanyi leko, kang rajanya dor. Tanam kum tinggal saja. Sekitar hari office tanam. Kau yang madarian, nyakon tanam ya. Tumpai berbuah tu. Nudi.
1: Ini kedua nanti 3 tahun tadi baru ya kak.
0: Lebih 3 tahun baru kak berbuah.
1: Berbuah.
0: Nyaman penting lagi. Tidak ada korang baca pun lama ambil baca tu. Bukan kita akan makan ya. Kita nak makan ni boleh gawak. Bukan nyaman ya.
1: Baca yang saya buat berbuah, berbuah. Jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan.
0: Ya, lebih kau tadi. Nyaman bangsa jenis. Yang ada bangsa bukai aku ditutup. Lepas yang ada orang bukai dia. Gebak ngui sebab kalau ke sama jenisnya agak beli ku sebab nak nemu mendak ngui bisi ku nanam nak ngambi ngarai bangsa bukai siginya sikinya itu bangsa
1: bisi bisi ulen nama nama kebanuan tadi milia lebrika ya kopi berarti
0: itu lebih kanya bab nuan kat itu aku mendak dah tanam aku ya kan jadi lebih nak ada bukit nak ada payak nya aku majak kan nanamnya tanam kubukai pada ya kau tanah itu lah nak lek kau majak kan nanam tu masa tu lama oh dia
1: ya ke 2022 nyanya udah bisa berbuah dah bisa
0: ya dia tu baru buah ya beli kita meda lagi cara ya kadang ke bapak ke 3 tahunnya baru ke keempat baru ya berbuah
1: ya
0: ya tu bajanya penting apa ya baik nanti ya kau berbuah tu pemain dah ada di bajar di kuning ya, ngai berbuah ya. Nyam ya. Tahu penting tinggi baca racun rumput, racun daun tutai, tiganya. Baca tu, siti dia anda beri dia makai, ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke, pemah dia beri bang rumput, nak tanda, tam dia nak tahu ngana racun rumput kebisa, ngana kromosom. Ya, mana kerana acara alai masuk orang dia kuning dia nolah si gerai ya sakit lah banyak tapi kekumpulannya pahamas tuang besar yang pada 180
1: ya oh ya kau pasal senentang baca tadi baca nama kena nuan tadi bapak projek kena nama kupi
0: mula sebab aku 15-15
1: baca
0: gemuknya ya amat penting amat tak pahamah duit ya belinya pahamah dah tiap tabuah mimin medom lah sama empit bayar game ya
1: bapak harga pasaran berapa banyak
0: ya 15 lah pasaran ke 200 saja buku bukan ya mudah-mudah lain lagi ke kaku udah nguji tidak apa-apa ke nyak boleh yang mana lagi ya kau bantu bungai lalu gaduang tahun ya pemodah kanya nyak bisik kesan lagi dia baca racun rumputnya cikir 180 tidak kacau urat ya cikgu macam daun aja.
1: Ya kok masa baca kena nuan buat projen tanam kopi tadi kini nuan selalu merek tadi berapa penyampau ya penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh nuan merek ngau berapa kali nuan merek dalam timbuah kini
0: buah setengah kilo buat sepupun bayar game 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya udah hampir memakai ya bakal temu di yang dia ada memakai ke
1: jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atau pengawak ke bisa dia ada atau ke bisa dia atau nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu
0: betul ke dia kepentingan dan kerja di dia mesti ke meluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia mesti kada buai di dan ya ke ngacau ya lagi ya kita di kerja di buai magang itu dia ngai jelek ke di maka sudah longgah ya kiki di buai di magang di ndak di buai alah otai dan baru hanya empat ya kertas ke baru yang dalai di kertas aku ndak cukup tinggi kopinya kami ndak boleh nikik ngotengok datai jengkau bar nya macara mayo pengam kerja ta me ada berat lawan ada panas ngeja ya nyamai nyamai mimit nyamai tiga tai ba baja nyung baja ya kedom ya
1: mere ba nya nyampau dire pemberat bajanya masih

0: Kalau lebih ke agak-agak ni setengah kilo pian dah sampai ni kedua tipun min lagi kurang gigi
1: kena baca 15
0: padanya tanya ti baca bukai lagi beri aku mayu mah ti aku kena baca padinya kau lebih as setengah kilo tak mau baca bukai lah kesana banyak nyaw kepentingan ti tuan ada nadi beli nda tulis mula kau pindah baju bukai kan tabur dia itu kepun coba bola aku tabur aku baju cakap baju kapunya berianya baju urat beri kau dulu kalau aku mula nanam kan hanya mencara ya
1: makan racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan kemarin ke projek doan tu
0: kalah. Oh, bisi. Jadi bisi. Jadi dah pesanam sebab bisi projek. Bisi mesti dah beri aku. Dah yang beri sudah itu. Bisi bantu sudah nak baca mimin gitu. Nombor mula pertama saja. Bisi mesti beri sudah ya. Maka tong pemancit sudah si mesti beri juga. Hari boleh ke 2022 nya ke kebarunya. Nampaknya kita bantu tuangnya, coba racun, racun kerumunannya, lepas dia beli beli racun ke cedah lain, lepas lepasnya kena urat, dah jaya ya, kerumunan lah, mesti menguat daun aja.
1: Baru ya. Bapa, nyata dah nyata 3-4 tahun dalam bulan kena lah, ya kau buat baru.
0: Ah, buat nak dah, kalau 3 bulan ya, segi lagi buat. Lepas saya nyok 4 bulan deh. Kurang ya. Pemain lagi 3 bulan ya lagi bisik berdua baca dia ya lagi pansut bungai dia ambil buah ya berpansut bungai nadai mengertu ya mansau pun misi bungai je misi langgu nyamai aku kau nanamnya ndak ngertu ya pemain dah berbuah kumpul aku nya rendam ku air dulu 2-3 hari baru ku mesin ngulih ngayin ku nyin nanti lo ambil kalau kering datang ni mesinnya nanti aku rendam aku 2-3 malam dulu nanti aku kering nanti aku rendam aku air ini lunjak lagi nanti ya baru mana muai lunjak ya
1: udah orang tengah rendam tak kena jembe no tak nak
0: udah tanya jembe
1: ya berapa lama salah berapa hari
0: ya nanti masalahnya lama lagi mana lagi tanya jembe dia sampai yang mereka magangnya baru ya tuai ya mende dia ada berarti pecah-pecah ya nya baru ya tuai sampai sampai mukanya sampai tuai ya ya ngai agir dah ngai panjang ka nya baru oleh jadi bijinya ketika di sini ke rumah ta dia meda dah dan dia tunggu gonggong mesin beri saja airnya tu doit dia tu nya mai aku dan nya mai mayuh bala laban ada mesin ni kang tu ada kena ngerja ya tidak lalu jua gumpo dia lalu buat ngai orang ada mesin kena muka kulit ya mesti yang ngum berada pun ngai tidak dah jadi kopinya lalu jua dia baru ka ada selalu nanya kanyo abigi ngai ada injin ya
1: ini keterubas benar nuan boleh injin serinya nuan-nuan ya kene buahnya
0: aku coba lepas ni isi Cina hari kucing coba dia aku nanya tu saya membeli jen tu nadai menuan itu ke ya aku minta ya beli tanya aku kau beli ke agak Cina nya dia menadak nadai oleh yang udah agak menuan Cina aku ya beli aku Citi dulu 3,000 nya amat mahal injennya nada yang menarik itu ke China nya.
1: Saya import
0: order
1: dari mana China nya.
0: Nya bala ko selalu misi sedar rumah. Nanya ini dia ngoda, oleh ngoda dari ke mana China ko ko China China Rika Jaya nya. Ke madah ke ko ko nya no ya tu. Ya ke selwa selalu kita masa sibuk tu itu dito ya. Nya nyala sampai coba sampai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo semua dia tu dia bisa nyijin ya namanya aku bangun dia nak jauh
1: kena ada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans mudah berjalan ke projek tau
0: tu projek kopi tu lepas skim kudu itu lebih banyak nak beli aku lebih banyak hari kita pertanian beli hari aku pawung tidak beli hari tanya menarik tanya beli lagi kami ke aku baku bisi punya tidak beli lagi aku juga pun ada lebih banyak kami saya minta tidak ya mayo projeknya coba bukan minat aku boleh juga nya lalu orangnya pakainya ngambil ke aku itu pawung bagang juga
1: bapak nak nyuar itu
0: coba 14 di tiap keseda pertaniannya
1: dia tahu tiara beli menuan pawung berapa
0: aku dia tu lama dan nak beli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10 ya bakal baca kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali ya. 3 biar mesti bisanya kau sejauh 200 ya bisa 600 ringgit lah kau ya 3 bulan sebulan 3 bulan sekali aku merik dia tahun 3 kalinya ya kisi 2 15 sikit 200 setiap biaya tahun 3 kali aku nya ya kali aku bakal 200 nya ya
1: anuatnya tadi 3 kali ya
0: kira agak 3 guni kali
1: 3 guni 3 darah 3 9 guni
0: sebelah gini setahun
1: 9 guni setahun seguni itu nomor 1800 ringgit setahun
0: kena di racun aku nya makanya kurang lebih se 3 bulan mesti kabisi 3 tong ke racun kemonsonnya beli aku 180 lah
1: setuang
0: betong tu saya
1: tinya pun kenyak tadi 3 bulan sekali ya
0: lo itu penting man kamu ada makai rumput bau lalang kan jadi melai kan jadi nya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tia kona lah ya hari-hari aku sama tep kai kelbuh katanya nada aku bisi baja beri office tanam coba nya kena aku nanam nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya man umur utai lah banyak bisi garacun nyok semuanya selalu pancit aku korang ya
1: awak mesti melai kan
0: mesti
1: apakahnya tak bakal duit
0: pembayar pancit dia lama ini lah
1: kos kredit pelanjaan wan tadi dalam mengadu ke projek anak kupi itu tadi baca
0: kupi
1: yang kau racun kena bunuh
0: rumput ya penting man setahun kali mesti 2 kali aja nak tu tanya pembayar pancit ya lama nak ada tu siti racun kolat ya badawan ya mesti nyadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kekuasaan saya masanya oleh aku ni berdibat beli
1: maksudnya saya jantan berapa anggaran penyampau berat kupi ke dia oleh hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang
0: kami aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebab isi 75 kilo ayah ke baru ayah ke dulu tadi ayah ke dulu tanam aku sebab
1: 2020 nya 75 kilo setahun no lihat dari awal dah
0: punya. Nah banyak sampai itu banyak buah juga dia. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke. Nah banyak ke bisi. Ya ke. Menadai. Sampai dia tanya. Sampai bisi mesin ya. Bisi. Gak usah buat. Jual kau ke Cina ni coba. Bisi 100 kilo. Cina. Kucing. Dari kau jaya coba. Sama coba. Dan jual kau. Ya ke duduk itu lagi. Bisi 50 kilo. Sampai jual. Sikit. Nyam eh. Maya ya kurang. Orang ya. Kalau bisi banyak lagi. Nyamai. Baja tu. Mbak baja tu ya. Mai ya kurang. Mbak ya kurang baja kurang lagi. Kurang lebih ambau nyam ya. Setahun. Lepas kira aku nya. Kira aku ringkas nya. Agak baik lagi berdua jumpa aku dia. Kira ambau nyam ke dulu nya. Bisi banyak lagi. Nah aku bisi lagi jumpa dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo baru aku nyawa agak ngobrol jadi bisa yang banyak belum tapi nak ngetu ke ambil ke mimit-mimit belum
1: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Peransan nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke bisa jolok hati terdekat berengkat atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
0: ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisi tanah tahu dengan raja pisang kopi itu lah banyak bisi orang tetap mengguna ya orang tu ni sih makai makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun begini kan alah pisang di nadai sigi tembok ada sehari-hari ni nadai itu lama hasilnya lebih nyamai di kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisa hasil ke nyadalai nanam pisang tu nyamai mimin dan tu di manyo perengkau di kerja nuan nanam buah anak ya keduanya kalau manyo ngai ke ya ngai buah ngai pesai ya me harapkan bala kebisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia kayaknya bisa nanam utai ala dapati betul bisa nombeli nyamai kira ke, kena kongojuang kerja koko kira kan mari terima kasih agak kita kau dah datang kita kan? Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya utai kau penting bawa kita baku kanya dia tanya kita kira nyajak terima kasih mari saya terima kasih agak seluai di dong
1: ya jawabnya
0: terima kasih.
1: Ya jadi tadi nyakau perancangan wan, gimana peninggal kita ni. Ya terima kasih mengagih cintan tadi laban tadi kemarin mayo awak penemu kami ke sini ngah atau bila peninggal kita ni. Ya di kado kiri kemarin kenal ataupun segi amai ke bisa mereka penguntung agi ke bila agi kelempang agi nuan buat tadi cintan tadi ya. Okay kami ada unit radio. Indo PES bertanam untuk PES Sarawak mereka saya terima kasih ya ngagi nuan cejantan anda minggan laban mereka awak atau ke meluangkan atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program arah mangsang kita di Kapto Baru buat program minggu kebukai aku di kamai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke perantai pemisi orang tanam betupi enggak bumai terima kasih ya
2: Berai. WAIFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

boleh munuh tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah belabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Trubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh hari Marode. Operasi ketrubah ngau kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti ketrubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak diatuk benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agik bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya maksud ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipat benar ngau atur perintah Sarawak tidak nguyang Ari pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan rega tinggi serta uliah muka mayu agik peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patingi Abang Johari madah ke renggat ketrubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Enti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen Tumegak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen arif fasa pengawak pemansia ngau projek pemungkal nyadi operasi kebendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disedia ke ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidik nak perintah Sarawak nampung pengawal nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut bak industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya dipelasar ke cukup berguna endur raban pemeko industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makai lemai Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching Demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ekor nembiak mit ke diperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Ari Bidak Berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, selamat tengah hari peningan. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
1: 95.7 FM.
2: Terus bergulai dengan kami,
3: YFM
2: Miri.
3: Bergulai, sejalai. Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat Bukit Lumba Prau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, minciang maya deriba. Ingat pesan aku au, pesan penyiruk tu ariaku Merlindina ana Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024 ngawa YFN Miri.
1: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluan wan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, luan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Ya, ya, ya, baram regatta benung datuk, datuk ni.
3: Ya, untung memberi saya DJ B datang sari tu. Nak aku nengalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih teacher tak kita hari pagi tadi ni.
3: Hari pagi tadi jadi teacher.
2: Nanti teacher.
3: Bukan syah saja ya. Iya. Ya, teacher hari pagi. Tapi nak awak.
2: Nak awak. Iya, tetap kira ke pagi tadi Atta. Jadi sari tu teacher Atta. Okay.
3: Nang awak meh mayu-mayu nama tau.
2: Ya, betul. Okay, nanti yang beri selamat tengah hari dengan balap ringan kita yang sari tu di Marudi. Ya. Kami bisik pengraminya baram regatta ke diatur di Marudi jam ke diatur. Jadi nanti tadi balap ringan baru dah tembok tadi ni. Powerboat tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak ya diatur benung ngetu nak lama. Alapan kira ke beri awak sidak yang berehat nak lama ni.
3: Ya. Harap ke udah tu lagi. Bisa ya sampai baru ya dah tu lagi DJB lepas nyoma tu nak tu besar tadi deh awnya meh kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu
2: betul
3: balapan nyawa ngau sidak kebelum buat dia ni nyawa war aku kena biu orang nyunyi kebelayaan dia tu alhamdulillah munyi ko kami Melayu
2: kira uliah buat satu santai nak lama ni
3: santai nak lama ni mau berapa lama tu lagi
2: iya betul tapi nak ngacau balap ringan kita ya ngagai kita ke menu-menu kami di dini lain nua buat station buat dini-dini buat sibuk ke buat bintulu kami di tu abisik pengerami buat marudiknya barang regatta ke benung di atur tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ningga kami dua enak lagi naik ke udah tu lagi nyu nyerada kenapa
3: nyu nyerada dan pada temu tu lagi manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru au tadi nuan dini tadi be
2: okey jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji bakat bintang barang regatta ke udah diatur di tu tadi Dewan Suara Baram
3: pemayu hai tadi orang-orang kau tadi
2: okey pemayu penyampau penyata tu tadi BC 48 iku.
3: Nadagi udahnya?
2: Nadagi. Dah
3: cukup. Nadagi lah. Dah tutup.
2: Dah tutup.
3: Abis magang menyata deh.
2: Abis magang
3: menyata. Itu aku nanya. Laban ku nak nemu utai di yang tadi dah.
2: Iya. Laban cicatanya di tu kan.
3: Iya.
2: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 iku. Atang tu tadi seminar 12 iku. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tu lagi.
3: Malam lagi. Jadi ke nyedia ke diri masih dah
2: lumayan tu. Betul. Jadi tu tadi lambat ku bisik berdia deh dicatat jadi mayuah penyerta cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyerta tu kena malam tu lagi.
3: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
2: Okey, ya ke nyari juri tu ke cubahnya juri kita dikelola orang inya Devni David. Siku ke ciri ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udahnya kedua nya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udahnya ketiga asiki LY kita
3: DJ LY
2: sigi jadi juri ni tiang tahun bintang barang mereka
3: tahu. Lalu Mayu sidak nanya tadi ni Nai dan Mei udah datang kusia bumpai. NK Yungai sarito.
2: Iya betul. Nai nya lagi malam tu.
3: Malam tu.
2: Iya mina kita malam
3: bersemi final. Sarinan ya malam tu lagi nanti kita akan mendak ya.
2: Iya betul. Pergilah baru kita dekat Merinang ngau Phoebe Chloe.
3: Nah.
2: tentu orang marudik nak sabar deh.
3: Amat. Tidak tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sida yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut aku tetap laban pun ada infonya ku aku. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ke orang nemu bisa last minute sida engkau.
2: Betul. Betul.
3: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
2: Iya, betul. Tantu tadi bisa ngenyit ke aku nyata tadi. Bisa. Bisa siku tadi ari orang Sabah.
3: Nya. Nemu nama aku tadi.
2: Mai lagu Iban.
3: Ya, ya
2: utai kita. Ya mai lagu takat penghidup.
3: Ya.
2: Hidup kita orang Sabah mai.
3: Ya, ya gawak di tau ke
2: sini ya, dah tarik. Ya, dah lawak lama gawak merudai.
3: Ya rugi mak ko. Nang ya, awak, nang awak.
2: Malam tu boleh be.
3: Boleh tadi. Arab
2: ke boleh
3: be. Arab ke boleh.
2: Laban.
3: Jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
2: Enak, seminar 12 ikut aja.
3: Ya tu tadi ngau tadi.
2: Pedau nemu berapa pemutus dan pedau jari aku ke?
3: Benar aku nukia ya.
2: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik cana.
3: Bisik can.
2: Bisik can.
3: Ini kita orang Sabah.
2: Boleh bakalah kau. Okey, terima kasih orang Sabah. Apa yang megak tadi teacher tadi bisik orang Miah ke Nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratu pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
3: Amat jauh pernah tanya si datuk.
2: Betul. Okey, seminar orang Marudik ada ajak ngericah ke pokok kita sar itu. Tentu ya capuah. Jadi nang acau panas ne.
3: Nang acau nya nang awal belagu ukai tua belagu salah orang tua belagu. Aku bisa teka tanya aku datu lagi.
2: Okey. Okey, jadi kita yang merindang sitelah gotok ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, siti lagu hari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: kamu
0: aku.
1: Lagu kepasan tu tak ada.
0: Kak masa lagu Ari Goen sanggup aku.
1: Oh, nak ngaco. Ya.
0: Udah tur ku baru.
1: Ya nak ngaco tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Ya, kira kena ngaco dulu melabat tu benar orang cai.
1: Oh, pada wangat isi sih. Tanya iya. Angat duluan ya. Ana mali aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Ya, nare sana lalu kami dua di tu. Kami natai bala pengabang gitu. Kita ke interview nama ule ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah mic ku si kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap ni.
1: Apa aku nya. Nak peduli ku janji bisa urang dia ule kepai ku. Ku kepai.
0: Iya, kepai me Audi tadi ku masuk mini konti tu tadi dicata. Oh. Aku prati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Amat.
0: Bang angat cita. Ngirup teh ke si teh ni tadi pendakku.
1: Nama.
0: Teh pupu-pupu okay, nya me.
1: Oh, sige baka maya ya anak-anak.
0: Iya, betul. Au. Au. Okey Anya ya. Kejari temui kita. Halo. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Okey, jadi
1: baik, aku kan nanya tadi. Ini kan dia dalam Dewan, namanya Dewan Suara.
0: Dewan Suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu seminar ngagai sidak penyerta aja tu tadi dicata. Jadi bisik ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ni. Bakal sidak nganjung manuk sabung. Bisik dalam 50 iku.
1: Ya,
0: pamanya.
1: Orang penjual bisik bukan nama sidak tu tadi bisik nanya aku sidak buat live ku tadi bisik penjual nak nemu ku aku bisik.
0: Iya. Okey jadi ke penjual buat dia tadi sigit nadai tang barang mereka tu bisik.
1: Kau mengkas tidak dia tadi kak mendak rekam
0: kak melihat
1: di atas dia.
0: Nadai bata di sikit nadai.
1: Kata kia di ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya di ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai. Padahal aku pulai kita yang kaku ke aspita kia dulu aku mai tingkai. Ngasuh orang ngecep ngerai aku dulu.
0: Apa?
1: Ngecep darah.
0: Okey tang dewan dia sikit ada tang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngoh halal zone tu tadi
1: belanai ya no dah berjalan tadi baik ya ke halal belanai nan halal belanai
0: nanti ke belah halal tu sigi ya tengah-tengah ditu tengah pentas kita ditu nanti diperhati ke bak tepi kuang kita itu dicatat ya tentu abu ujung nian yang non halal po nanti kita nanti urang nyebut non halal sigi utai ke siti nian berasa utai
1: Ante bekerja, ante agak jalan lama sebab so, aku nak bayi muak kujung kian lah.
0: Iya betul, muak kujung kian. Tang ukai seminat non halal aja, biar gak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman, nya nemu aku nak jauh hari pentas.
0: Iya betul, laban kita munyi, nanti kita iban tu tadi, nanti nama tu tiba dah penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berperasaan aman nang kita mendak aku betul dah nemu kau paham aku
0: iya betul
1: kita itu bah Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita Hapsahnya tadi kena ku ya dia merudek tu mayu ah mah bangsa bisa dalek bisa mire bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu
1: aso aku berjaka ya si selekah nak maku nemu ya kan nemu ya tadi jaku melanau nemu aku seleka dua
0: au
1: nya meku ya au
0: jadi ya tadi jaku melanau
1: au aso ku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita
0: au keni nyebut bisa
1: nemu ana nanya aku itai jak ketemu aku
0: au nya keni nang awak nanti nemak kita kengaja kami dua jaku melanau uliah masuk kita ngaja kami dua
1: tua tadi udah ngepai tang nyengok aja pokoknya
0: aja kusiko
1: tanya panjar kuang sidak nelia tua kai mata mak ku aku
0: iya aman yo. Okey tengah cau seraya kita nanti temuai tu tadi deh dicata kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito tu lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa inya yang berhormat Datuk Doktor Penguat Manggil dekat nantai kediri berkonti itu lagi dekat pengungsi ke program ke dia tu di Marudi sarito
1: iya udahnya kelimbarnya siapa gebe
0: okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke ari Puan Rose inya pegawai daerah Marudi sama juga dekat berkongsi ke program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya cheerleader program Ratu Baram Regatta ke diatur Pegila. Okay, pergi lah malam, malam arena, malam, malam kebudayaan. Oh, ya. Udahnya Tina ni penanggung lagi. Kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30. Nanti nyemak bisik penanggul. Nanti kira ketua ni belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak ulih tayam aku tu.
0: Nak ulih ane. Nanti nya, nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi ngantai ku, ngantai Puan Ros datai. Tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah.
0: Iya.
1: Ongka lagi gak ku aku.
0: Iya, nak ngaco gak nya bisik penanggul pagi tu lagi.
1: Puan Counselor udah tadi tu datai baru mia lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau siapa tadi ni? Au Inci Izra.
0: Oh, Inci Izra. Jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata.
1: Berkawan ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas. Aku bedau kak nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Rostok bedau bisa.
0: Aku
1: ngai gak aku nemu kediri engkanya bisa utai kena temu aku di salah sebut. Aku nyamai ya aku.
0: Iya betulnya.
1: Aman.
0: Okey, jadi seraya kita nganti temuai kita tiba basa jenya doktor Datuk Pongah Manggil kita merina setiap lagu dulu nih uli.
1: Iya uli uli.
0: Uli ninga kita balap ninga.
1: Dah bunyi barunya.
0: Dah bunyi baru buat kita. Okey, jadi nanti kita akan beda kita tahu lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke titik kumpul kita boleh search Brenda Yo Bisik kami duai dalam TikTok live tu Datuk neh. Okey, jadi kita terus minang lagu kenap jadinya tadi.
1: Lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup Atau mulai kami duai.

Sarawak. Ukai nak kaknya ajak. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6, Gau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Muay tiba basah ianya Dr. Penguam manggil.
1: Yang berhormat Datuk Dr. Penguam manggil ianya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu, pengawak berhormat ngau konsel Kandang Benua Sarawak, Perintah Kandang Benua. Ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya. Betul.
1: Terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Ya.
1: Laban datang tengah hari itu ngau kami dua itu tajak angat amat pek mat hari kita sari tu. No YB.
0: Ya. Nama berita YB.
2: Mana.
0: Okey, jadi sari tu
1: aku kan nama dari bayar lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu aku Melayu je aku ibarat aku ibang YB. Okey, nama ke YB menda aku suyu aku kita ibarat.
0: Tu kira ke kita yang pun program brand buster tau YB. Jadi di kangau ke cicak atas ya apa programnya.
1: Tu saya kan mayo nama ni.
0: Pagi ya lain teh nanti bersemang gelata hari. Cicak atas ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun nyebut nama aku YB tu. Kak berkongsi kau tua nama pengawak kita itu kepatan yang dah mayu orang dan nama dan tua tu tadi kak nama engkau lebih siliak ke hari YB. Engkau pergi biasa otak kak tanya ke ya teruan dulu lagi aku nampung
0: nampung iya betul. Okey nanti diperhati kata Sarito Bala Pinga nanti diperhati ke papari tu kita bisa atur program Barang Regata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah. Jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke perengkari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua bala peringat kita Sarito.
2: Terima kasih guys Duan Wan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal regata tahun tu. Dulu aku minta ampun ngagai semua bala peningat lebih lagi peminat Barang Regata tu laban sepatutnya Barang Regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan Baram tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Barang Regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Barang Regata lalu Sarito mimpi kita tu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban Barang Regata kita tahun tu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi nanti kita meda di Pasar Merudik tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang ke berjual, orang ke berdatai, hari Brunei, hari Mukah, hari Limbang, hari Lawas. Mana bukailah ke dekat ngau Belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition ianya bintang Barang Regata 2026. Lalu berkenyam agak pagilah disambung ke baru powerboat yang dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Denny Sembu. Laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugah. Saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibuka. Lalu Dato' Denny Sembu lah kira akan lancar powerboat bakal pagilah. Jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias hari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 titik perahu berhias hari pelbagai etnik ianya termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak kemalam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Barang Regata 2025 25 hari bulan tu lah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Barang Regata tu dekat rasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai bukai bisa datang yang royai lah ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat tuan rumah ketua kaum kapitan ngau keke kebisi di Baram tu boleh datai sampal main bala JK Sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak Barang Regata tu laban tu lah tanda kita beri. Saya terima kasih agak yang amat berhormat keudah murah hati beri belanja tepi saya UKS Mina tahun tu aja tahun keudah-udah regata keudah jadi tahun tu amat besar dia beri ya bisa 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang regata tu. Nama ke bawah halaman bab penemu aku barang regata tu lah the mother of all regatas. Jadi yang paling tua yang regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh yang udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat Premium Pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau lelaki. Jadi malam 25 hari bulan ialah ya kita bisa namanya cultural performance lagi. Ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata. Lalu kena mega bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke barang regata tu ya dekat benda alu menemuai dengan masjid kan lapan masjidnya kira aku dah tebu diadu ke renovation dan mayuh maka duit dia ada beri kira bisa semak 2 juta ringgit jadi ya akan benda nama tak kedah dadu ke orang bak masjid nyempu jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi jadi mayuh pay piala tahun tu nanti tahun lepasnya bisa 2 itik 3 itik aja jadi tahun tu bisa 5 itik piala termasuklah piala Petra Energy Berhad piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan piala Unity Barang Regata pun itu disponsor oleh Yayasan Perpaduan Ngopiala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu tentang lumayan. Anak ibu aku nyebut lah bila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita bisa ditun tadi oleh sampal magang. Jadi marak ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke diadu ke oleh yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisi ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan bakal sida Mamat, bakal sida Rambles Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menuh ke program kita bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
1: Jadi webi kak nemu mega antek webi mpo mendak ke diri orang mayu ada tayari luar ada tay ke merudek kita. Okay, mina orang meri tu tadi aw. Tak serata menua punya kok kita hari menua sepiak pembisik bala hari Kelimantan, Brunei. Berkeni ke bak runia webi kening gaya kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatayan dah kena ke namanya sambut sida hari luar tu tadi ke daripada YB dia tau nya ku aku
2: ya kepada aku bising sida data ya termasuklah orang ke berjual pakai gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bising sida data dari luar jadi aku harap ke namanya sida tulah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pembeda untuk mana tang bapa penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah tembu jalai baru untuk dalam 2 tahun 3 tahun ke data itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 km terbanding jalan ke dia tu yang bisa 62 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
2: yang Mbak Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
2: Bedau, punya kita bedau hari sida start itu. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ini teh kerja kayak andang. Dulu alih jadual lah. Jadi aku undang bersaya harap hati leban jalan itu ukai dia ada ukuran sebarang tidak sindiang bu. Jadi bakal jematan sebab temu 9 bulan ahead of time, ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti saya tulis ngadu ketu dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisa ubah ke mudah tone yang mana
2: tu. Nambah kenyailah, nyalah ke buah kami tu mudah utai ke baram tu kira ke udah nyulut lah hari ke dulu. Lalu bisa merambu, kem merambu benung agak jalai dia tu hari merudi agak Kuala Melinau. Nya dia adu kuliah sambling syarikat sambling yang di dua istit syarikat gergasi itu bak penemu ku nada jalai sida nak ulih ngadu pengawat tu. Nambah kenyailah kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan tu bulan 5 bulan 4 subah. Bisa kang aga hotel ba semak le hari ngau namanya dewan suaranya. Hotel kedegarga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kenya mega bisa waterfront baru. Hari kubu sampai ngaga dewan suaranya ke ungkuh saya 35 juta ekar yang dulu kuliah DID. Jadi besailah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah marudik. Tambahkannya hari ini SRB itu waktu kili lagi lah bisa kita tambah kami lagi dengan anggota peran ngagai ngagai masjid kan. Jadi nanti semua tu dah tembok lah anggota peran di marudik tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sitik 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyongkak ekonomi orang di merudik tu nambah kenyagi siti dah projek ke udah ada perambu ke itu ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi itu diadu ke oleh kementerian namanya food security M5 code konsider ya. Bisa lebih 3000 ikar ya sudah dari pansiak sida ya sesuai nanam padi nak bermusim tu. Okay, padi sekali setahun sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambah kenya sida hari UPM pun bisa ngagak sitik projek ianya nanam nanas sentik kita benda niti jalan tadi bisa tu kebun nanas. Jadi bisa 9 ikut namanya pengusaha nanam nanas tadi farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sida tu kan nanam nanas awak bisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda antara lepas jematan kita mesti meda merak ke kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu. Awak ke menyuka kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit. Kepatut diadu korang itu bakal industri ngeripai kereta maka ngelotai bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat itu nyekira ke ngangau ataupun nesau balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak itu maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2000 ikut sudah yang tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari hulu namanya bread ni kita kan very good respond. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nya kira ke nanti jalai hari miri ke merudik agak mulu agak limbang lawas sudah tembok merudik will be a must stop town.
1: Ya, sambung makan jalan yang tadi.
2: Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke hari merudik. Meri ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan dah tahu.
1: Aku tu tadi WB kan nanya ke projek merudik namanya projek nanasnya. Dah bang aku benda sebedau dah tadi tu. Mayu mau rap jual nanya ke kak tanya aku besi nak projek nanas aku WB dah nyebut. Ngamanya tadi.
2: Atas bimbingan ataupun guidance UPM. UPM lah, Universiti UPM. Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB, laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban misi penanggul, jadi nama penemu YB program Powerboard tu ke peket-peket proud tu tadi deh, tentu ya mayuh tau ke mimit ke orang ke ngau peket tahun tu. Laban tahun lepas misi penanggul
2: deh. Tahun tu misi 162 buah Powerboard orang ke ngau.
0: 122.
2: 122. Jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
2: tok nang sambutan nang amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
2: Jadi agi orang ka atas masa tu nak mengizinkan munyu ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja.
1: Iya.
2: Jadi kemarin lebuh ke Jalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida ada belait kalau belait ada Brunei Madan tu uliah ko adu ke tiap-tiap tahun. Jadi ko pun nak uliah. Duit tu nak uliah.
1: Amat
2: betul. Ya te bukai.
1: Au kamu ye jako no way be.
2: Ya ya.
0: Nya ke buah ngagak ya 2 tahun sekali.
2: Ante ni te aku suba. Aku kan ngadu ke 3 tahun sekali.
1: Au.
2: Dan lebuh regata 2023. Dia lah ya mau berumah tadi bisi madah. Kalau lu amaknya penguang ku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Iya. Asal bisa rekengga sponsor.
2: Sponsor. Laban mula-mula sebab tahun 2017 mula aku ngadu ketuk sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali dari 1.7 million dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majamar. Jadi baka perahu panjai itu tadi pun mayuh gak pasukan te bisa ngau 23 pasukan yang melibat ke orang luar. 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan, sorry. 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu. 22 perlombaan, jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun, jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua pialaan tadi bisa endang melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup menyebabkan dari kayu aja. Laban nanti kita medak di Kuching Suba. Laban sidak tu nyat digulai kedua itik tu. Nak deal dengan perahu ke endang kayu pun. Sikit nak boleh laban club kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sida belaban sida sama sida empu kategori banyak.
2: Kategori empu open ya tadi bisa ke pepela terbuka aja open.
1: Open.
2: Nanti sida ka antara ngau megang nanti lain nak banyak.
1: Nyoka tanya nanti YB kamada mau kananya ga ko pemayu orang sponsor YB berapa iko orang sponsornya itu kenyo.
0: Nanti itu
1: nanti YB kamada mau. Aku dia bani yang ngari ke udah-udah.
2: Tahun nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimit. Aku nak sida udah nemu tajak man. Aku tertarik mula sebuah laban mula ngadu kita tahun dari kita nak tu berani minta belah orang. Jadi tahun tuknya sida Petra Energy bisa sponsor, mayu sponsor sida ya. Yang kita mesti meda advertisement sida ya. Bala Sendiang pun bisa sponsor, bala sida Samling, Rimbunan Hijau pun bisa sponsor, ngau Tung Huat. Nambah kita ke diberi hari perintah.
1: Iya. Okey, nama aku nanya Wabi. Dengar labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sidak buka engkau ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
0: Iya.
1: Dengar mayu mayu mah projek bayi.
0: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ila ya kak maju kaki mansang kaki ni nemu mayu ke kategori ni Wabi.
2: Iya, mayu ke kategori ataupun lama ke mayu ke duit.
0: Iya. Betul. Lama gimana ke Wabi awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak ke kami tinggal banyak tu nyebutnya.
0: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak bakal tahun lepas ni mayu penanggul. Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah ke tak ada tambah ke YB engka nya bisi projek engka bisi namanya cerita mana hage kelimpah hari kau dah sebut webin tadi.
0: Kau kami mau. Paling ingat pun nak sabar deh.
2: Amat mana tapi tapi pedes baku ni dah pedes baku. Leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu. Kuai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026. Aku megah nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedangnya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak. Ianya gawai besar, ngau Ethno Culture Festival. Aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kena habis ini tidaun di kucing kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai. BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu, GPS Convention, ngau DUN tu kemarin. Nya lah aku mada tantuk lah tahun kepala yang mencabarnya. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh support mimit lah.
0: Iya, betul.
2: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu, semua Beram tu, lebih lagi berkawasan N76 tu, mereka sokong ke penuh ngagai ngagai barang regata tu, lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami di Sarawak di tu.
1: Udah nyak tadi sebenarnya kita tu nutup randau kita itu WB out. Saya hati WB orang ke sige ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyadi engkau WB bisa ya ko tangkan ngagai sida ke baru data itu kini nyentuh angkai ke pulai lah mah
2: au jadi aku moga ngambil peluang untuk murid saya terima kasih ngagai semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan ngau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lah pasti datang mayu jadi ku harap sedar tu nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke beketo awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ku boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nak besai nyaklah ke buah nanti kita medak dia tu benung kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu maya lah kita sudah dirancang kita sudah approve ya mempermat premier tang dalam pelaksanaan kelaikannya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai jadi aku ngari kerayat di N76 ke Batam Beram tu mereka saya terima kasih agak perintah Sarawak aku sudah murah hati mereka mayuh projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, bilion-bilion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tak 2026 tu.
1: Ya, ternyata aku dulu WB. Ya, tadi WB mesti nyebut tentang masjid. Namanya, lalu menjadi ke masjidnya lah.
2: Lebih kurang. Tanya tadi, ya, ngai ngadu kita tu secara besarannya diyakinilah. Medak utai kuda dadu kalau sign plug. Laban mayu ke nanti kita medak duit dan beri lagi masjid semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukkan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 4 lebih juta. Jadi ya kena dan temu kita itu tadinya. Aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa diberi hukum maka namanya tau pekong ni tadi bisa diberi 1.5 juta pun 5 million juta lalu bekerja mega perintah besar sebab lebih timbalan daripada menteri kita bisa beri 0.5 juta nambah ke utai kedah diberi yang mempermat premier kita kerjaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau utai bukai. Jadi untuk malemon semua tadi dewan suara dia tu sudah dinaik taraf. Bisa diberi premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semualah bisik mana.
0: Semua bisik ni. Jadi kita bala binga tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni, Teacher Atta, lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Datuk Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB Laman ya udah mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
2: Okay, jadi, terima kasih.
0: Iya, jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam dia ke dia tahu.
2: Jaku lalau ke penghujung itu ya, jaku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh sungai Hara, sungai Buloh yang ke semua itu boleh sampal datai ngagai dataran itu kena 25,000 lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata itu laban. Itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang ngagai Marudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak barah mereka tahu.
0: Okay. Cikgu Wasi sekali lagi yang berhormat abang udah ngenatai kediri di konti mini konti kita sehari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temui buka itu cik cik kita berenang setik lagu. Okay.
1: Lagu
0: kita,
1: nama atau?
0: Iya lagu Beketil.
1: Nama beketil. Hanya Beketil kan?
0: Laban kira Beketil ke ngagai Marudik menya atau tadi?
1: Iya. Dia Beketil.
0: Okay, jadi terus boleh kami wife and miri segulai sejalai.

0: celap-celap angat ko ya.
1: Celap angat. Lainnya
0: kapan dia pergi? Bakari ke sarito ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cici ata.
1: Laban nama kuah laba wudu. Berjembai.
0: Berjembai ya. Okey jadi kita ngomong so jam bala peninga kita sarito udah ngemai.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Rikata 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboat, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Nubai.
1: Nama ya. Amang penyadi dia.
0: Nah.
1: Nyo jadi ndok bukan.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miat nyawa tu atau.
1: Oh, kan nama lawan tu ada benda berjaka warit ada.
0: Iya, ni nak berasa nyawa nyu miat tu.
1: Pusing besar kayak ni ngan nyawa rempo.
0: Iya, betul. Lah terima kasih ngagai yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah bau dah kenatai kita di konti. Mini konti kita di Marude tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sidak ke uji bakat bintang barang tadi udah temu ko.
0: Oh, udah temu. Kira ke udah temu sama finalis
1: tadi. Udah temu menya tadi. Kai sidak sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah temu siapanya. Nanti kan temu siapa ke bisi masuk semi final. Kita boleh kena tag di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ni.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 orang datang lagi ni.
1: Amat. Mesti temu.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengar kan temu sejam. Temu seminggu. Temu seminggu. Tak luka nyebut.
0: Luka nama tu. Lepas kalau balat kalau luka kukukah tua tu juga lain tu cuba.
1: Sidaknya, sidak kemai. Aspek buatnya salah ketua. Nya kelapan jatuh tu punya sidak nak awak. Jadi bakal Maya kita keragak-ragak.
0: Iya.
1: Awak dah tahu ke biasa temuan apa?
0: Iya betul.
1: Kau ngasak kena kedirek direk kulo kekak dah.
0: Oh tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Oleh lapan sebenarnya kasih ke Cicata tu tadi pagi tadi ke yang.
1: Sige bakal buat salahnya.
0: Iya nak kacau. Kami dua yang kau temuan nana salah. Gelak ke Cicata kita itu ngisi kelum perut dulu ke nama tu lagi.
1: Aku menarik tisi je dulu.
0: Okey. Okey jadi malam dengan kita cerita kita mesti temu kedua. Siapa temu kita ianya Puan Ros. Kita ibu pegawai daerah Marude. Okey, minta madah diri dulu Puan Ros.
2: Selamat hari lah, selamat ngali hari.
0: Okey, kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kulit dengan nyawa ampun
1: tu lagi. Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira bukan jam eh.
1: Nari sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia. Okey, jadi tu seraya kita yang nanti temui kita menyiap kediri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita cerita tu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tadi. Tengku nemu ya siki sibuk apa kita tadi.
0: Iya tentu. Laban pagi tadi laban dia berkah program deh. Jadi bos besar nato berjalan dulu ya.
1: Iya. Nyak aku nak giga ya pagi tadi. Aku sikit nemu tengah hari tu. Nang awak aku baru tengah hari ku. Aku punya aku alamati.
0: Iya. Betul. Okey, jadi Puan minta Nuan menerang ke program ke dia tu kelebih lagi bakal paket perahu ke barang mereka tak serita Puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru bertemu bajet-bajet sedua.
0: Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita serita.
2: Lumak barang regata tu acara sukan lah sukan di sungai ko kita ini acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah powerboat race jadi 25 sampai 26 kita medak lumba perahu beraksi untuk lumba perahu so nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni
2: berengkah hari sarito
0: pergilak lagi
2: pergilak pun sama pergilak tapi pergilak bisik special mimik laban kita bisik flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah 10.30 kita pagi. Akan bisik flag off ngau YB Dato' Dennis ngau untuk N78 mulu Telang Usahan
1: ya.
0: Jadi tu tadi Puan Uli nombor dah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Bukit Prau tu labak aku nanti tua ngau tu malam mari
1: ya mai aku tadi Puan pagi tadi abang kerja aku Melayu aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku aku mana kia nanti Puan Ros sebut datanya tu non tak datang Puan menyebut ni kita ya
0: betul labak yang mayu kategori ni
2: kita mendapat sambutan lah hebat gak kita impul sambutan tu barang regata kali tu untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan pelepasan lah maksudnya pelepasan. Untuk yang mengambil cara tu lah Besek 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu untuk kawasan kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita besek 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari Lawas, besek hari Sebuti, Mukah, hari Sekapan Matu Belaga, ngau hari Umar Keni kata rumah rumah kehe kata Keni kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari Belaga ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne,
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun ninting tahun
2: ah ya bisik memang tiap kali Baram Regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah hari kawasan Baram pulah. Manyuah lah antara oleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk Nipuyut, Lubuk Nibong Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawak, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Belo, Long Pamai, manyu agit lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, manyu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi, puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci ku tadi. Kini apa penemu nato puan? Ya, mansiang ke mayu gig ke bekeni bepenemu nanto.
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai. Kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sini ne. Jadi apa penemuan dia tu umur paling mayuah setakat tu adakah sidak yang umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas?
2: Nyat tu kini kita tu general lah sebenarnya
0: general,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: 17 lah. Tahun ke atas. Bisi benda nembiak paling mid kini
2: so far bedau sih.
0: Bedau bisi.
2: Tapi memang ini teh had umur ke bisi dalam atur rumah
0: atur. Oh jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh beluak tu dah teh.
2: Tu acara sidak hari powerboat tu.
0: Sidak
2: penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi lah.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekeni tu puan?
2: Saringan sidak.
0: Ya. Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bandur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-tanya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi main payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk untuk aja.
2: Untuk di acara untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisa 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: 2 saringan ngau 1 final.
0: Oh, 2 saringan 1 final. Jadi dan finalnya hari Minggu tau.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumba perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak uliah tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang guys sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162
2: jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik merata-rata lah. Kayak kita minat di merudik tu orang luar manyuah datang enggak. Termasuk sidak Brunei.
0: Mamanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau perahu kayuhnya ada puan berapa sidak tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open ngagai orang luarnya lah tadi bisik sidak hari lawa sebuti semua ngau lah.
0: Ngau
2: lah. negeri ya. Oh, ini 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu atau tadi ya puan?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah tu. Nak boleh perincian lah, tapi keseluruhan hadiah kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumak perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: Ya, 286,000.
1: Ini pelaman mesti dak mesti kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin sebala sidak ya minat lumak perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 km.
0: 1.8 km.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Bak Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula dan tamat.
0: Panjang jirinya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi punya aku ngasuh puannya tadi ngulang katanya.
2: Au. Aku kena nemu lah ban dia bisi peminatnya. Lama kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barang regata deh.
0: Iya, betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun nama kelebihan di Marudik tu laban batang baram tu air arus yang lain. Nyak kok sidak ari Brunei lah. Hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak yang kak dicabar. Bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berbinan dulu ni.
1: Tahu berbinan dulu
0: ni. New Belaban kita berluar dia. Okey kita berbinan sedikit lagu dari Dato' Bugulai baru ngau kami dua Cica Atta tu lagi.

0: nama nak pedih pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi cakap. Bukan nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita ya.
0: Tak tahu. Banyak hari tu.
1: Betul. Tiap pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku tu.
1: Okey, jadi yang apa baru akhirnya randa tu cerita. Nak ngacau beli dengan sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat madah ke gagai Apuan Ros. Bapak penemu nuan 8 tahun lepas. Bara mereka kata nak jadi dia tu jadi tahu nerang gagai bala peringa kita. Nama kebuah nak jadi. Kira ke refresh baru deh nama kebuah bara mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subah ne. Jadi maya tu nama tu tadi 8 kita ngai ke utainya terjadi tu tadi ne. Teacher Atta yeah. Jadi ulih Apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tua mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega expect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlomba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia seliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula di kawasan dulu di Ulu Baram di
1: Ulu Baram.
2: Jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuah lah ni keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir menyewa rumah panjai di ulu-ulu dan di tike air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah ya okay, daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Bulu-Ulu jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul apa nama kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Bulu pun terlibat sama jadi kami kat fokus kau apa namanya membantu misi bencana lah maksudnya
1: betul laban diperhati ke kita itu sebenarnya kami di ATM pun baru tengkah itu jadi nak dinyangka tu ada nyu macam balat ne airnya nyu nikik
2: air dulu nya nikik nikik kita ke kami ke ilek tu lah
1: Di
2: kawasan Telangusan di kawasan air Ari Bakung air Baramnya lah ke Merudek
1: gitu. Tang mayanya ada hujan seminggu pemerudek tangnya hari ulukin
2: mengajak ngagai kami gitu
1: iya betul
2: kira kah kau tu megai kau sida

0: Betul. Kira indai kita ya.
1: Nama sida udah hari ulunya senyak. Tahu irau kami di merudek di.
0: Aman, ya, aman. Betul.
2: Tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan nyanyi lagu Merati ku tadi tu. Apa namanya pertandingan perahu berhiasnya. Boleh nuan namanya mengenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngau nya kini?
0: Ya.
1: Penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya.
0: Anak sama tim
2: anak sama
1: yang di bawah Dio telah usaha
0: anak sama tim
2: saya dapat
1: aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barang
2: pun
0: iya.
1: Telang usah.
0: Telang usah. Okey, nak kacau meh. Muka laban sidak tu program besar kata.
1: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
2: Aku kan yang minat malah kebudayaan aja antara.
1: Ya, ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang apa nama moto kita itu pun kita punya peace, unity, ngau progress.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah. Macam di Marudik, daerah Marudik tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh etnik city ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi maya tu pak kita mantai ke budaya kita.
0: Betul. Okay, okay. Laban program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak muni ko puan tadi. Ikut ya, ikut tubuh ya, tubuh. Kaki ya, jari ya, mesti kan bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okay, jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sari tu puan ajak lalau nuan ngaji semua orang kelebih keluar dari Marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asuh. Iya, asuh datang ke Marudik itu.
1: Okay, ngaji semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Marudik, mengalu-alukan kedatangan semua. Kita hari luar jauh tahu semua nanti kalau kami beramai di Marudik bukan suah dua tahun sekali untuk dianjurkan jadi ambil kesempatan maju bisik berjual bisik mantai kemain adat asal kita kelebih lagi 25 hari bulan 25 hari bulan baby premier kita buatkan akan hadir untuk penama untuk perasmian sebelah pagi pukul 10:30 jadi YB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perahu ya.
0: Oh lumak perahu
1: yang banyak. Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara lumak kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain.
0: Betul.
1: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
0: Diau
1: di tu pun bisik cabaran.
0: Betul.
1: Jadi kita mungkin tak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
2: Amainya sebab
0: betul.
1: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
0: Iya, betul.
1: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di tu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami di tu anak jerak.
0: Iya.
1: Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali.
0: Iya.
1: Jadi nyajari pula terima kasih dengan DJ Kabajia tu selamat telinga bak.
0: Puan pun bajia bakul. Okey, cuba kasih puan sudah datang ke diri berkonti sehari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita siku pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami sehari itu. Jadi fokus ngagai program bara regata ke bisik dia tu di Marudi. Okey, jadi kita terus menilai sedikit lagu tu atau kena artis semalam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang regata ianya Naya Dinamik ni.
2: Nama lagu ya?
0: Lagu ya Berai.
2: Berai.
0: Iya, lama lagu tu sikit dikerindu orang hari zaman 80-an.
2: Ya,
0: lagu 2000 ke atas. Ya, betul. Lama kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Naya Dinamik.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kemujur diatur ngau benuang diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi dua dah ninga Jakob YB. Udenya Jakob
1: Kuan Ros.
2: Kuan Ros berkawan ngau lumba perahu tu.
1: Ya.
2: Kak nemu berkawan ngau nama tadi?
1: Berkawan ngau pekit Ratu Baram Regatta. Hanya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Tangkik kami doi meri awak ya, serta santai dulu. Ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih kepada DJ Prendang, DJ Cucau tu. Ngelicah atau ngelipur kita tak ngelih hari itu. Jadi aku selayanti anaknya ngau. Kedia padu ke mengetuai tau ke mengurusikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulil madah ke ngagai bala peningai kita bapa ikut udah finalis ke bisik ngau hari ni sida nirmu kuai semina orang miri aja ne. Orang Marudi nirmu bisik orang miri orang Bintulu au jim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu menyerta nang segini teh ke syarat dalam kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syaratnya hanya nang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedang 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram ya ke hari menua tau ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrude empu.
1: Jadi mesti peranek Baram lah nya. Jadi umur tadi bapa tahun ulang out tu pekit tu.
3: Bapa umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
3: Induk dara tau kena sikit pedau dah belaki.
1: Jadi tu tadi ulun madah ke bila hari bulan paket tu ke diatur.
3: Okey, paket tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita ingat duka prelude tok ke showcase ya tadi 12 ikut penyertanya tadi dadai peringkat saringan yang sedak yang semua yang sekali layak nak ke peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedak yang 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara mas aku malam
1: iya betul
3: jadi sedak ya maka bisa memperagakan penjalan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni
1: jadi kira ke malam pergi lah minyak ni malam pergi lah final bara Regatta
3: betul final bara Regatta nya tadi 25 hari bulan 6 hari bulan
1: oh ya main yo saro saro
3: 24 hari bulan dok prelude kita main yang ke sedak ya lalu malam 25 hari bulan ya tadi grand final
1: Padahal jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cicata po.
2: Labang ku meda di tu tadi Ratu Baram Regatta. Ku ya dia. Bisi pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke berandau pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban.
1: Iban au.
2: Au berkenai ke setaya baju nya berkenai ke orang mendak menghakimi ya juri itu tadi. Au.
3: Okay, ada sikit tema.
2: Au.
3: Tema sedang yang tak pukir tu barang berkata tu yang nak contemporary tradisional. Ada yang tadi sedang yang dikemendarkah boleh milih etnik ke bisa barang tau. Tau ke sedang dengan yang ke etnik sedang yang pun tau ke dari budaya rangka baju sedang yang tadi. Lalu yang sikit kami dengan merangka sedang yang nak lang tau ke dress up, dress night lah. Yang tadi sedang yang boleh mitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami agak bisa mereka garis penuhan ke sedak ya, pakai kostium, kostium tu tadi ya, pakai ke berat-rat,
2: bakal lepan, apa semua pakai,
3: untuk tadi ya, pakai dress dan ke desain, mitih ke kaca, ke kak sedak ya, kaca ke bisa menunggu kita
2: punya. Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude nya bisa bisa jenis garik kena sidak ke bebasnya tadi seneka hati
3: jadi kami ada merek sidak ya tadi dress code gitu ya apa itu kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang minat kena land dress land dress ya nadai de curek atau nadai dilakukan kena macam culture kita. Pak malam grand final baru sedak ya dikemendar ke ngenak baju nitih ke creativity design sedak yang
2: pun. Ente punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua style plain
3: sebaka rena
2: sebaka rena tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantak nah sebaka ni
1: jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah okey jadi kira pihak meh dress ke garik dikena pemekiat ratu barang mereka kata tu tadi jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak ratu barang mereka kata tu
3: tok akan terubah aku daripada tanggung pengawak mengetuai tak kemam pengurusikan dan pak aku dah ya pak pekit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite pak peringkat barang berkata tu
2: aku
3: pak pekit pejen kebukanya besik kalau dah kalak berpengalaman mengetuai dan bekerja sama
2: aku nak sikit udah nemu berkeni ke pejalai tua pekit tu tadi jadi nak salah tidak Emilia sikit ngamurannya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu labannya pekit tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri uliah ke mana kini
2: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam belum tadi
1: laban enti nanti juri nanti bisik juara uliah nanti salah kita laban juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milia sidaya laban sidaya pengalaman korang
3: sekian mai laban setiap pekir tu nak udah komite ke ngelantik ya,
1: betul
3: pekir banyak banyak pekir usai pekir mit sikit berpangai Pak Hakim
1: iya
3: jadi Pak komite kami Pak penganjual tu udah minta pemendar boleh komite usai maka kita yang milia juri atau profesional atau udah mewah berpengalaman dari segi pendurian dari segi desain dari segi pemaji lalu dari segi memperagakan jadi minta ampun aku udah boleh ngasihkan juri kita emang Pak Benuang Bala Mayu dan
1: iya
3: betul jadi surprise
1: iya betul
3: lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tu ukai hari penemu komite kami pun
1: iya
3: apaan kami agak harus minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang pun profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan
2: kelayakan maya nyai lah kita nanti kita akan nemu siapa juri ya maya nyak kita mesti datang mendak
1: iya nanti kalau nemu juri datang
2: anak nendok kek kami doa ke
1: iya betul jadi atau tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tu tadi jadi kena nuan seliah kanya tadi deh lapan kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi uji kena nuan nyeliah kenyak tadi
3: nak segera cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngelak pakit tau laban utai ke degiga kita itu bukai tak orang lagi jadi wakil bak peringkat daerah yang wakil perang
1: iya
3: yang orang ke degiga kita itu kan pernah ratu ratu tu yang sikit ditemu kita entin bak menua istana sujud kita
1: menang iya betul
3: dan ada pengelimpeng penimpeng orang kena ratu dan laban kita itu tadi sebagai manusia dalam pengalaman aku penemu kita itu diuliah kita lewat daripada penganjuran program kita yang ke eten ataupun kita medak daripada pengalaman baca barang aku Siti adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur lah kepala komite kemukai aku merasai nak tentu balak beri nama cabaran laban balak komite kebukulai aku dalam jatuh kuasa tu nang sebagai pilih aku hari sidak ya ke udah bapak pengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sebagai kita dekat mega peserta peserta kedatai tau ke kak ngau tau tadi sitik cabaran laban tak semua bala nemiak tau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sedah itu kelayak masuk lagi final finalis maka menjadi ke peserta final ataupun sitik cabaran laban tua kaya ngiga orang kebaji aja
1: iya
3: laban tua dekat ngiga orang kenyadi wakil budaya bagi kita beram nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaka ngau kekak kita hebat ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pikir tau ke utek di kelala korang dari barang regata kami nak belum bak perahu
1: ya
3: ratu muka
1: ya betul
3: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang berimpah ya jadi nyak utek kekak di giga nyak utek kekak di ada kami komite tau laban kukai kita kak menjayakan program tetapi kita kak giga ratu
1: iya betul
3: utek programnya berjaya ada penimpel adiknya yang besar tante ratu tua anak sebagai anak tak setimpal dengan kita aku pernah puas hati pengajua pernah puas hati audien pernah puas hati tapi ya jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi yang segi amat uteka udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: ya betul aku mengerti ke nya tu utek tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit jarang kau pengawak berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu nak main yang tertanya aku bayi aku berkenai zidah tu biasa sukat peninggai sukat pemerat berkenai kenya sukat tubuh hai berapanya aku tu tadi bisa ini
3: bisa ya pasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami melabuh hari pukul 10 tadi dia tadi si dato lu ditimbang kita yang disukat kita emang pening hari nya tadi lu di pedak kita emang BMI jadi ke 12 ikut si dato nah sikit layak lah layak ada sikit peninggai berat badan sedak yang po BMI
2: entik sidanya tadi maunya kok buat konsulah madak bisa prelude tadi nak makanya udah sidak tu tadi dipilih ya bisa trinian dulu sidak apa sebedau sidak nikah ke pentah 2-3 hari sebedau prelude tu tadi ku aku
3: bisa maka po kelemai tau sidak ya apapun ada pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 sidak ya training catwalk buat studio jadi pergilah sidak ya maka bisa pagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergi nak sidak bisik latihan catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi sidak yang train untuk catwalk untuk prelude so pergi lah pagi sharing session so lemai pergi lah sidak bisik training for the grand final dalam Phuket Walk.
2: Awak mah teriak yang bina. Ya, awak kata sesengapa. Bunyi ngah bunyi nyah.
1: Bunyi kau puan tadi lapan yang milih duta tu tadi. Yeah. Duta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya, ya kejuara tu tentu yang mesti kena mu bersawat ngau penganjur kena tadi nih. Lapan dah milih tadi. Tentu yang nama tu pinta penganjur yang mesti lapan jadi duta yang mengemai nama Baram berkatanya tadi nih. Iya, peninggiknya penting ah.
2: Pentingnya be aku kira kau nanti kau ke umur kita dia tu ni bukan ngai nak nyebut ngapa.
1: Iya. Tang dia tu bunyi ko puan tadi pemanjatnya bonus bendonya. Tang lebih ngagi ari disiplin ya sisti. Cara yang mai diri pepentasnya penting. Ngai dia ari gang riga.
2: Aman. Nyuko ngereka urara juri rari ma.
1: Oke, jadi nak rasai kita nya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu beranau nya.
2: Nah, ngawa.
1: Oke, jadi kira ke ujung program kita itu
2: udah banyak. Kira ke jako tangkan puan iya, sepedau hari. Kita ngambil ke randau kita bakal ngalih hari itu nah.
1: Iya.
3: Okay, terima kasih ya. Sepedaunya aku mesti kunci ke mimik
1: ngalih. Boleh. Kunci mayu ang tahu be.
3: Ya enggak senang cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan pun hari pukul 3 lemai mesti Indo cacing pencurian dalaman dikakak oleh para juri ngawala 12 ikut daripada penyerta lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo cacing lalu kenyak maka maya Indo cacingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanah makeup, kari, sudah ya lebih semai agak para juri ya. Lalu bak grand final ya kadi adu pukul 9 malam ya, bak pantas tataran dia. Jadi mayanya elak baru bisa penilaian catwalk, ini experience sudah ya atas tes. Dan maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi tanya tadi nak kelalu mayu masa diberi ngagai awak bak pekit atau ke ratu to sejam lebih baginya diselang ke ngau malam kebudayaan malamnya harinya tadi kami ngadu ke Indo cacing tu Nor Bukai
1: okay dia
3: jadi kena aku ngojuang ke jakau aku mulai sesuai di muka lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke merudai lalu kita ngerami agi barang berkata tau ngobah macam-macam agi sesi tau ke segmen tau ke pengerami ke datu lalu dari pengurusi Indo bukai semina lomba berakrau tau ke lomba buat laju yang kita maka mayuh acara-acara malam ya ke bupun dari malam lagi jadi aku jadi arah kita sampah datai ngambil kita bisa pengingat kemana Mbak Baram Regata atau lapan Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke semua kita Sarawak. Jadi terima kasih ya ngagai RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepi ya.
2: Ya pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas nempuan nantu silia kami dua tadi sari lemai tau aku silia gak tertanya lapan gak nyadi beranda pagi tadi lawan kelalu raganya
1: ya betul. Oke, terima kasih sekali dah ngagi nuan puan lepas udah ngata diri di konti mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang tadi udah didinga bala peringa lebih ge munyi koyat tadi sampal datai kita ngerami kagi ngericah ge barang mereka ta diatur ke benun atur di Marude tu. Terima kasih. Oke, jadi kita ngetu na lama kita berindang lagu Hey Kumang.
2: Ari Ramles Water.
1: Iya, kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau repeket tu ila. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Padahal sida ya, tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey, jadi kita terus berindang lagu Ari Ramles Water. Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelah hari di apa program di Wife and Mary Sarito Acicata. Ya. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Dia tu dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Ya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonya nama jam ko nangko.
0: Betul, 40 minit kita berasa. Nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mayuh temui.
1: Ya.
0: Anderang ke program bakal ke benung dia tu Sarito ne. Acicata.
1: Ni bagi kena sempat. Nya pergilah berbagi Melayu bisik aku mai baru be.
0: Siapa temuannya aku sing ke peninggal kita.
1: Aku ni ingat aku siapanya pergilah. Tapi pergilah nanti nak salah aku bisik naik dynamic pergilah ngau.
0: Boleh
1: aku mai aku Melayu mimit aku Iban mimit. Nanti ngaso aku mai aku kayan kata
0: enggak nak nemu. Kata sangkut mimit
1: nya. Kan nak aku ngam nak kini tersebut kau.
0: Minta DJ Son dengan jatua. Okey, jadi atau tadi teacher atau kau ada ke pengusi yangnya program budaya ke dekat dia tu di Param Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni utai benda ni. Kumen sidanya. Kukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak cakap sama minyak tadi.
1: Kata mai ku macam komen sida kebak titoknya aku buta deh.
0: Iya. Okey jadi bekau nge program budaya malam budaya tu deh. Cici Ata ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditih ke penerang tu tadi yangnya malam kebiayaannya berkari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau apa program tu ilak di Cata. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sida Empu deh.
1: Makan tidak tu ne?
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisik kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadari kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti tak salah aku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Dia mah nyebut nak iya. Aku nyebutnya salah.
0: Okay. jadi tu hari sida hari sida Kiput. Bangsa sida Kiput Empu.
1: Aman.
0: Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan tidak tu Damanai Dekit.
1: Ya. Damanai Dekit atau nyamai ke disebut.
0: Nyamai ke?
1: Nyentadai.
0: Lagi bukan nama perlawanan. Ya, kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Kalau kita salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya. Nyau tak kengai aku.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Bisik.
0: Jadi tu ke situ tu kumpulan hari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya baik.
0: Adik ni dia ya ukai Saban tu keni ya ke ngau kemarin. Saban. Saban. Ya.
1: Yo kak munyi kenya engkak bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Iya betul.
1: Nantu jawab.
0: Adik nak salah aku hari kira piak meh.
1: Ya, Cicata. Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisi disebut itu tentang sida ya semina merek nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nabi nyong ngericau ke aku bangsa kita nemu bangsa Berawan tu boleh lapo.
0: Betul.
1: Penan boleh lapo. Bangsa Saban tu nya aku tadi nyong nemu nyebut sungai Koyannya. Tunga-tunga kiannya
0: bai. Kiannya
1: ulu kiannya jauh tanya nanti kena perahu. Munyi ke bola nusin tiari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka kau. Subah ya beda bisa jalan mana aku bayi. Ya kan itu jalan lah ada nyu lain ceritanya. Nanti jalan sungai aman nyuka 10 jam
0: jangka kau. Ukai 9 jalan ladang ada cicata jalan balak.
1: Jalan balak.
0: ni 80 kian sikit pama diri jalan itu ya
1: aman tang pama makin jauh ke pedih ke
0: pedih ke
1: makin pedih ke menua orang tunggu kian aman aku berbahagia bersesi kat sidaknya jaga kita aku ni pemusik pemajak kami menua miri
0: oh anak nak anak nurul okey jadi itu kumpulan kepeduli itu Acik Cik tanya persatuan Cina jadi Acik Cik tu bisa mantai ke tarian Cina ianya nanti nak salah ku nama tarian tu Meng Cui He Tang
1: Meng Cui He Tang Bih nama menyebutnya aku tu nantu data itu sebut
0: kira pihak memunyi tadi jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setelah itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi jadi tidak tu sebenarnya tidak ngagak persembahan tu tadi dicata tidak bisa ngagak perarakan dan sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya
1: hari ini kini tidak tu berjalan berbalam ayu
0: habis iya nanti diperhati ke mereka tadi kata disebut sidai hari perpustakaan
1: di ni awak tak bukitnya
0: iya batu bukit tadi alun urun ngagai pentas utama marudek kita
1: banyak banyak nurun nak jauh nak nanya bukit teh nanya bukit lembau mah
0: lembau mai kan ya lembau teh pakai sidak tu tadi sikit terberat
1: iya mai
0: jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan jadi mayanya pen dekat ngatur paket ratu baram regata
1: nyame aku tu tadi munyi kentu bio bayi tadi engkau kita irana mau DJ tu nyonya bio bayi ku sira DJ bayi okey nama iya kan nama wa kai nanya makau au iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya apa pentasnya lah tinggal kau setilihat ya rek
0: iya oh ada yang
1: sikit pakai au udah nyame bayi aku
0: kita ketua dalam okey
1: nama tu lagi tua kak kunci kaki itu aku ke perahu beriasnya tadi
0: iya betul
1: apa aku tadi nak sempat begulai Encik Izra tadi nanya kesentanya dan ngawak tua belalah dulu tua bayi dengar lagu tua
0: betul lepas kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi kira ke malam konsert tu jadi kita akan sama siapa penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi
1: ya.

0: Ya, anak kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Ya.
1: Nak nyatai.
0: Ya, anak pula ke kita yang mengajam ke tu ni.
1: Malaya. Dah dirimpu berjanji. Kak bertemu dan merundai. Mada orang lumah perawal ni. Sari tu lupa ke datai ni baik.
0: Alun nak nak nak datai. Udah berjanji kami dua yang sari tu.
1: Udah baik tak ni. Ya. Namanya nuan tadi datang dia nah.
0: Ya betul.
1: Bawa tidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
1: Bukan belagu
0: uji bakat tadi nah. Ya.
1: Pemayu sidanya bayi. Uji nama ada berapa persen ke mana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi. Udah nyaku alun urun lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
1: Mana magang?
0: Mana magang?
1: Pedih mama sidak
0: ya ni. Mana magang?
1: Indo ngono laki ni mayu. Seratus.
0: Enti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu mana?
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cili nama sidak tahun-tahun. Nampai tahunnya kemarin mayu indau pada tu.
0: Betul.
1: Bukan tahun kemarin tahun kedulu.
0: Tahun kenyian. Lapan bukan nama lapan sidak ngah saya tahun tu. Ia meriah kaki na.
1: Ia
0: meriah kaki ramai lagi jadi sidak. Ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Yang ala sidak ya segi udah terima setahun ya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya di.
0: Betul.
1: Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terima yang pandai mungkin kita mana punya.
0: Lapan tahun yang tadi nak nyadi sidak ya. Munyi korang tadi pansut ke magang. Lapan tahun lepas nak nyadi.
1: Tak kesayang mat ke bulu sih kok.
0: Betul. Okey jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. Lapan ya udah madah ke bisi berita mana. Uji kursi ke ngai bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku lapan nomor tadi kan kak kenua kita 15 ke
0: nak? 12.
1: Pengujung ya, nyo 31 ikut ku ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya, ini dia ke semifinal. Kada titik ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Tan nambah hake. Deborai sida ya extra 3 ikut. Apa pemain hanya sida tu tadi mana-mana magang.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang ngiga ke semifinal udah pedis pala.
0: Kendi
1: kang ngiga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Uji kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu kita datang. Kita sama belang ngundi siapa. Bukan ngundi ngau juri. Ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk-nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul diri sama diri.
0: Awal tadi kira ke kita dah ninga pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat akak nyadi akak masuk final pergila sepenyampau 7 ikut anya ne.
1: 7 ne hari 15 nya.
0: Iya.
1: Nyo lebih
0: jurinya pedia palak baru memilih 7 ikut. Laban 15 ikut tu tadi udah mana?
1: Jadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7.
0: 7 ah. Ya. Keninya 15 ikut ni udah mana?
1: Aku irau ngai kenambah baru ya ke finalnya. Nemu nambah.
0: Aku
1: nemu nambah nyadi 10
0: ikut. 7 nyadi 10 nya lagi. Kita nak nemu.
1: Udah bisa sedia peraya saya bu. Mana mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: anak kayak. Ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi. Alu nyadi 10 ikut apo?
1: Mana baik?
0: Kita nak nemu.
1: Tu ngangan.
0: Betul, tak ada salah. Okey jadi tu cicatan dan perasaan kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua dicatakan berkongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik mendatang diri ngericah kaki pengawak kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu ke mai lagu

0: Au udahnya kita bisi Raba Nari The Crew.
1: Wow.
0: Udahnya Pinomal Band.
1: Pinomal Band. Hari ni si dah Pinomal Band.
0: Okey, aku ngalah band cira tau.
1: Pinomal Band. Aku banyak kalah ningau dah.
0: Lama Pinomal Band tu sigi pernah tay hari orang miri. Jadi si dah tu sigi nin kira kemerindang orang di miri. Bak palan buat miri dia.
1: Bukan nama aku nanya tadi bayi. Ya, Pinomal Band. Aku
2: asal kenapa nama Filipin.
1: Bakal nama Filipin.
0: Iya, nama aku buah ya bakanya lapan rentak band cida tu bakal rentak orang Filipin.
1: Pandai aku meraga malam mati. Jadi nampai
0: betul. Alaban kerja lagi penyanyi cida yang pun berkulit cida pun ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayu lah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban. Lagu Iban ke Nadai buat
1: Nadai itu. Ditau, Nadai ditau. Dia nak ngoda tu mau.
0: Nak ngoda tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban yang bisik batapisan lagu RTM. Lagu bisik ya. Baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut hari tu. Bagi dia kena tepuk ku lagu dia tadi. Nak awam.
0: Minta pun meh.
1: Hari bukai.
0: Hari bukai ya. Betul. Okey jadi kita kira ketua nak lama ni.
1: Sebenarnya tuan nutup kedai tu.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama
0: lagu kita, mawat kiri, iya, lagu mawat udah kira ke nebah lagu Wari Ika Saiful itu
1: nya lu udah tadi nai lah bayar ke merindang kita lah
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di gaga Ika Saiful tu malam lagi muda
1: tu
0: malam tu gay okey jadi kita berina lagu Wari Ika Saiful malam lagi muda

0: Semua agak budak.
1: Sikit meh.
0: Iya, taja bah dah bumu agak budak.
1: Tu is pamaun.
0: Tu is pamaun. Oh, jadi anak berasa kita itu udah berujung program kita cerita di cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJI kat Merindang kita.
0: DJI ni.
1: Kayan.
0: Oh, Bakayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi tok tadi malam ringan kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata ke Bisi Ratu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama belak kita yang natai ke diri ngericah kaki program kita Baram Regata ke Bisi Ratu apakah ke Sarito. Kita uliah cuci-cuci mata ngigak pemakai itu sebut ke pemakai itu tadi Cici Atta nak ingat ku ke mana tu tadi ni laban aku ke Bisi Jalai ku ngagai dua rumah sap
1: kemarin
0: ya ujungnya tadi jadi bisik setiap kedai tu tadi ya baru banner kedai tu tadi ko ya datai datai lapar pulai kenyang
1: roti ya mayu mu tu jual roti ya
0: mansang lapar pulai kenyang ko ya
1: kedai kita iban ya tadi
0: kedai kita iban jadi nyelai amat moto tu kote kode. Cigi amat
1: nama nyelai. Nama jual dia bayi.
0: Jadi kedainya bisa jual pemakai maka teh pangai-pangai. Nyak cigi ke wajib.
1: Iya. Bisa muka meja si dia bayi no ada dulu. Bisa muka itu aku nanya.
0: Aja tungguai kita dia. Orang diri baru ratai kita si dia. Jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicata. Kita ya bisa nyual baka utai panzo pakainya?
1: Aau
0: teh guring-guring yeah. Tembisi perut on pun bisa dia. Amoy macam teh panggang dia. Jadi nanti uli sama-sama kita ada tai okay semina rumah sap kita pun bisa jual teh craft pemegah diperhatikan
1: aku. Craft bisa nah. Aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lapan bisa bedau buka deh. Ya kerja nyuah craftnya bedau nya kemarin.
0: Oh bedau
1: kemarin. Awak ke angka pemakainya bisa 2-3 tai udah buka.
0: Iya. Yeah. Betul.
1: Nyak mak aku nanti sehari pagi lah mak bayang gay kuaku biar aku kedirek kemarin tu lagi udah tu lagi ane nak nyelindah jari kita mana aku nemu ngigau teh tungak kita
0: tentu ya cerita temuai udah di praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi
1: amanya
0: ya tadi tu segi orang biri tu jauh sirat tu ratai
1: sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai itu pulai hari itu
0: pulai hari dan nemu nama sirat tu pulai hari kita masuk melalu aduh malu sirat
1: tu ya rumah
0: kami nemu aku sirat ya udah dengar kita kena sebenar
1: uli
0: dengar kini apa lalu
1: ngepai aja
0: ngepai aja kita gigak pemakai pelabak
1: aku gigak DJ Bana
0: kau dengar DJ Bana sirato tambah sirato cikgu orang biri sebenarnya tu nanti nak salah aku Ros namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Ros tu
0: Puan Ros tadi
1: iya amat
0: jauh sirat tu punya ya kau bos sirat sekali tu datang gitu
1: iya
0: cuma masih orang miri lama udah datang ngagai program Baram Regata tu sigi orang pun bisi jua tu rumah sap sirat tu
1: ya
0: stok nemu bapa sirat tu uji padah ke stok berapa
1: nanti ya bergambar lo
0: nanti bergambar ya gue. jauh sirat tu datang apa ana macam-macam orang tokenyo magang tu nya bergambar kau peminat cirat tu.
1: Ya, DJ bananya. Ya sigi nemu aku sigi nemu. Ya bisi ora dantai tadi bayi. Nya dia sengaja nak ngau tua.
0: Tu sigi giga rumah sap cirat tu bapak tua. Bujung dia.
1: Au tapi ku dia. Ya. Tapi ku amat ku dia.
0: Au jadi anak heran pada peringan tik kita mena ATM tu. Ya gelap beluwa tang kami dalam tuli medak kita.
1: Nah, kepak-kepak cermin direk kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sirat. Nanti kita kepak-kepak kami nak tapi kami dalam tulip pedak sebenarnya.
1: Pedak. Nah, dah ke masalah kan ninjau direi.
0: Pedak ya tadi. Lu buka terus pintu.
1: ngai ke kumai nama dah nama
0: baik. Iya, betul. Nyu benar ke kepai nak ke masuk
1: tu tadi. Bukan nama si dai kakak yang ati ke masuk dah banyu tanya petel.
0: Iya,
1: kan ngepai ngai ke nadai urang kini. Aku ngasai ke direi aku be pemutai nak dapat dairau ke aku.
0: Iya.
1: Lagi tenadai urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nyamai tatukang sekali pintu.
0: Iya, betul. Kak jiji mat mimet ke kita nanti kita menda nadai bakal nadai mensia tapi kami boleh beda ni ke kita ngatu buat kita peda kami au.
1: Au. Sage age speaker di luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tau.
0: Iya, bisi mensia dalam tau. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebenarnya kita yang ujung program. Ya, bisi sitip program kini kan dikongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, nah program. Nyama malam tu lagi ana yang ingat kita ngantak dulu kita kini kita wajib betul. Ngantak lawan kita kan mendak siapa bagi sida ekoda extra 3 ke 15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi ya.
0: Iya. Tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Antik sida yang ngopeket tu. Munyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang benda dari segi garik sida.
1: Amat.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku
0: iya,
1: kebaik
0: ya betul.
1: Anak kalau
0: jadi ke tuang anak selip nama tu selipar
1: apa cepat
0: selipar jipun bata pentah
1: entah amat ke lagu kan main mana
0: ne iba ya udahnya nyu kena t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya aman. Logo stage kini
1: iya taban dia tu baik kadang-kadang nanti kita belagu baka nama kini ku kan nyebut aku lawan nyu mendak DJ Livan di luarnya
0: aku pun
1: hilang aku nama aku lawan kita mendak orang selalu basking bala-bala Bukit Bintang ada ne kenal selipa cepat sih dah ya
0: betul
1: au
0: nama kebuah
1: nama kebuah udah nyak baju nak ngam gak kok kita tang nyawa ya anak kita mendau tapi bensanya nak ngam kita nak nemu nama kekuatan
0: betul laban di praktik kebakar sila basking tu betul kok di cerita tajak laban yang basking tu nganya dia kita kena smart ne
1: ya
0: yang mesti kan kena utai garik berluar
1: ya
0: nitih ke munyi korang kategori ke main tadi
1: dah malam tu lagi ngelagu direct kita
0: iya
1: anak jam mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia
0: oh dia siti ke ticata malam tu laban kita bisik disedia ke kerusi percuma siapa tumu datai boleh kerusi
1: tumu kita melihat ada empat wai duduk kita di anak ngai kurang ambil penuduk kita
0: betul nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli utai pemakai lalu duduk dia ngantik cukup jam
1: amat ya tadi nama tu sebut ku tadi baik
0: ni
1: nyu na ingat aku
0: aman baju
1: bukan baju aku tadi
0: garai.
1: Nama garai mah ku aku tadi
0: pemakai
1: tanya garai ente garainya sih ngena ek seni pangulah ku terbaik kita nyaman
0: tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nane salah ngena garai lawan ni nemu lebih
1: bisik awnya ya begawa ngobelagunya tanya teka sebut ku
0: baru ingat
1: ya mesti bisik kan mangsak baru rakyat pedak ku tadi baru ku ingat baru
0: laban livan tadi ya di gangguannya tadi
1: ya udah pansut ingat baru ku bisik tadi nyo asa ati tu dah tadi kan ngobelagunya baik nyo dah tutup ke pedak orang ke kan ngantak dewai pulai tidak ya tutup mempugriam tang ya kena hampir ngobelagu kita kan ngobelagu datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngau kunti di tu pukul 1
1: pukul 1 tu mungkin tahu
0: boleh nganti di tu kami
1: kan register di rainya bayi cetak kenyalanya bayi
0: oh di buku register
1: datai jo
0: datai
1: bukan kentai mayonya nada ke sini stesen bukai lagi pelaku
0: nak ngawal lagi ngari ke stesen bukai ke
1: lagi ulih ngari nyari ngawal kita wai
0: kagak tidak ya DJ stesen bukai ni ngawal tu
1: udah bayi tutup kena okay, tu bayi pulai tu
0: ya nak berasai jam kita okay jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sari tu ni hati cata alabang udah ngenatai diri berkonti kita tai sereto minta ampun balap ringa sikit bakar kami itu sebenarnya capu
1: aku lah parena nemu lelap
0: laban na pun kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu jadi ukai berlakon kami sikit amat ni ke tadi punya bergambar punya buka pintu konti kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau menda rumah perahu duduk kita wai nyicak ke kami menda perahu mansak lega gila lusa.
0: Okey, jadi kita terus nutup program kita awak ngelah tengari pengelopornya mari wifi sendiri jadi kena ngericah ke program kita kita akan menikah promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Bajik atau Wai.
1: Okey, bye bye semua.
0: Okey, bye bye semua. Mumpuak kami Wai Cica Atta bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikatnya di penanyi Tok Meh Peluan Wai Besri Mai Ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antime pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Ancol.
1: Nyangka tuh me asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyara Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari, lontak, nali hari, tada lemai, merindang malam.
2: Y FM, segulai kejalan.
3: Lontak, nali hari, Y FM,
4: segulai sejalai.

Kalau sis atau ke hello sis, lagu kena baik data ke ngelah hari tu. Okey, selamat ngelah hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngelah hari YFM kena sehari tu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngelah hari tu, bagi selama dalam pengelama 3 jam beringkat hari dia tu pukul 3 ngelah hari nyentuh ngelah hari pukul 6 lemai tu lagi bergulai gawaku Rajas booking ke RB. Okey. Jadi murid terima kasih ngagai pengari kami hari YFM Miri ke udah begulanyo kita dalam segmen ngela tinyari hari YFM Miri. Okey, berengki hari pukul 12 tinya hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngale hari itu tadi. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ninya ke kami inti kucing tu bakal selama ninya ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey, tunggak ke Serian oleh ninya ke kami ngena gelombangin ke frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi kita kediau di Miri di Limbang jam ke dia tu berdaulin dengan ke kami nak frekuensi radio YFM laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5 FM gau Miri FM. Okey. Jadi bendur kebukai oleh ninga ke kami ngena lumangin atau ke frekuensi YFM ke smart door kita dia. Okey. Terus ninga ke kami mendinya nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey. Aram kita ninga ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua. Kita ninga ke lagu Kate Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Garap ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari Kate Jelema. Gau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngali hari. Okey, jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya di Limbang, pemegak di lawas jam ke dia tu. Ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lumbawang udah ngelebus sebenarnya ya, pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu dia tu benung siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita kedia di Bintulu. Di Bintulu ni ngagi kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF taka Borneo International Kite Festival taka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun tu 2006 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, hanya di terus kita berpindah ke lagu ke sekali tu. Kita bagi kita ke benar terima kereta baru tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama ujima serta selamat datang bandur ke di tuju. Bandur ke di tuju. Terus dengar ke kami, okey. YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terperinan ke lagu tu. Kalau lagi, bala kita ke Dara benar dengan ke kami jam ke dia tu.

Ya nangira mendinya indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami oke. Dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM sari itu 23/7/2026. Oke, di bintulu jam ke dia tu untuk nitih ke berengke hari pukul 2 ngalih hari itu tadi. Udah datur pengawak berjadi ke Borneo International Kite Festival BIKF. Okey, munyikir pada ketari ba airport lama bintulu. Lalu temuai di bahasa kedatai menjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya kaban kunsil negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita akan benung terima kereta. Nyangkanya benung menuju ngagai airport lama bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segulis jalan ke kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segulis jalan ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita Renta Ngalehri YFM. Okey, kita ke benung online bab Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegi tahu nganjuang pesan rindu hati kita bab Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya. Okey, sepemanja kita mulai dalam segmen Rentak Ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita sebenarnya jadi kena 25 hari bulan 7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak atau ke Perantis. Bisi dia ngatur sebengkeh pengawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi ni ke info dari Secretary Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat diatur berengkah dari pukul 7:30 pagi nyentuh ngagi pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadinya ambil tadi kita ke Semak, kita ke Diau, tunggak ke Menua Selangau. Tentu kita datangnya gay Carnival tu, okay? Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 ke dekat datur kena 25 hari bulan tu. Okay, berengkari pukul 7:30 pagi. Ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu, Esnenala, ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Larry Silas nyanyi lagu Nyadang. Mak jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih dia. Laban lagi terus segala sejalan dengan ke kami rentak lari YFM. Ya, jadi dengan berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor pekit. Pekit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Kedekat diatur kena 1/2008 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berungkia pukul 5 lemai. Jadi punya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak tu ke Bandar tu ke Bukai. Tentu ke kita udah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time kena 1/2008 tu. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita ke mata ke tak nyukung bala semifinalis ke berpekit ba pekit renggat semifinal SSJ ke-9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo ngam ga band tu keraban ke berpekit ba renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu Pak Dewan Serbaguna Selangau berunggah pukul 5 lemai. Jadi masuk nadai berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook ngau YFM. Okey, ya, jadinya meh ngenang berkawal ngau pekit runggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M. Gau lagu layak ke penudi. Lalu jam kedua lagi pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua raku maca sekedar komen. KBC dan jom bala kaban kita. Bala perinya. Bak Facebook kami. YFM Iban.

0: Lenta, Nali Hari, Kadalemai, dan Merindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalan.
2: Wai FM, Segulai Sejalan.

0: hitak diatu belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nasihat kita diatu belum ninga ke kami, belum mendiangka kami. YFM Sekulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendak aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kabang kita, bala berdinya, bala Facebook kami, YFM Iban kelemah itu. Okey, maca komen, hari siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak bak konti, segmen rentak ngalih hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nada Ganti Nuan, di kena merindang dirimpu medije ko ya panas ke hari kami di Sri Kai Saritu tak lemai tu ko ya. Okey, ini tinggi selama lemai di Jerajes, selama jo lagi penyawa panas hari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengrindu Nurin Teroma City Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegang Nuju Ellie Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, engkau semua kenalameh. Terima kasih main-mainnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di Jerajes, selamat jalan ke penyawa. Gari kami, Bak Miri, jam kereta panas, minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati. Dikendam Rina Rimpu, engkau semua belakang Facebook meh. Tak ditinggal megak, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang, Aik Jalai Lingga, nuju nama DJ ngarap ke terperindang ku. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ terperindang. DJ sikit terperindang lama lah bandingnya lagu 24 jam balik DJ ninga ke lagu buat YFM. Okey, Sandy Ann, bagi MC komen, selamat ngelari DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Hari Wardog, lagu Kaban Sampai Mati, dikenal merindah balik Kaban Facebook, engkau semua ke ngelala, terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, jadinya komen ke BC Danjong balik Kaban kita, balap peningnya, bak Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu, dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik iban.

Win Albert lagu Nadai Ganti Nuan. Okay, lagu KBC dipinta belakaban kita balap ringan KBC komen tadi bab Facebook YFM Iban. Okay, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat ramai di Jeraja, selamat jalan ke penyawang yang Nuan bakonti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis bagi si komen, selamat berjalan ke pengawak genuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Bonnie Jam Sulu Nda Ibu. Hadi kena merindah semua orang ke Kelala. Enggak semua ke bisi dengar radio jam kira tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih aja sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa. Panas gaya hari kami bas power tu, minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua belakangan Facebook, bala menyadi gau semua peringat YFM, mengharap ke sama terperindah, meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Smina dekat minta main ke lagu ko ya, lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan. Udahnya Nora Pili yang bagi bisi komen tu, mada ke diri Ari Batu Nia, panas gari di Batu Nia, minta main ke lagu Stella Philip, lagu Duruk Pengrindu di kena merindah derimpu ngau semua balap ringan mengharap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku muda dulu nih, komen ke berdau dibaca ke lemai tu. Okey, lagi aku ngigak baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bab Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu, lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati, pemegang lagu War Rock Kaban Sampai Mati. Ngau Siti lagi lagu Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu ke bisi dipinta balap ringan kita, balap kaban kita, bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Udah calak sangkai bati lagu kedebaik sandai. Hana rasai dia tu 4:43 minit lemai. Cuma sebenarnya tambah lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam kira itu. Mulai ke diri hari Nur kita ke gawa hari upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju tak ke selamat datang ngagi rumah. Okey. Ya terus dengar kami nanti di Kuching boleh dengar ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Pemegi atau ngak keserian boleh dengar ke kami ngena gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi maca komen KBC dan jong bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selamat lama di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu Bisi Ganti Nuan, kata ikinya Binsi. Nah, okay, Bisi Ganti Nuan, kita berindah semua peringat YFM. Adanya Diana Sadut, selamat lama di Jerajes, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Samangasai. Lagu tu kita berindang semua peringat YFM. Madah kaya panas gari kami di Balai Ringin di Tok Koya. Okey, Gilbert Umpang. Selamat malam DJ. Madah kaya diri hari lawas. Panas gari minta main ke lagu Sayau Semaya Balang. Hari Itam Din. Lagu di Kina Merindang bala Sidak Serumah. Bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dian Koya. Pia Mega nuju bala bak rumah Richard P.E. Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidap sini nyameh lalu terperindang dengan ke YFM nuju nuan mega DJ selamat berjalan ke penyawa jimat pula ke awak lagi ku ya. Terima kasih. Okey, Leon Beti mega si komen madah ke diri Ari Bintulu. Salam Ari Bintulu ya, minta main ke lagu Linda. Sebarang lagu meh Hari Linda di kena berindang semua ku ya. Okey, jadi nyak komen KBC dan jong bala kaban kita ya, bala berinya ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji muda nyangka habis sekedar komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey, James Pengiran tu dah yang minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat dikenal merindah semua. Kebagi nyangka Mary Bermatin, Magre Uncing, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu, tucum-tucum selalu ke ya. Udahnya, ya, siapa lagi si komen tu ni? Tu udah tak saya ko. Bedau, Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Kati. Arius Andrew dituju ngagai Indai Delin, Seluai Roland, nak tinggal megak ngagai bala Sis. Kebelum ngumpul Lada atau kengerja pengawak. Jam kerja tu kuya, salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak kuya. Okey, Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawak dengan berkonti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu kuya. Okey, jadinya membelinya sekedar komen ke BC ba Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu jadi pukul 5 bakal selamat dur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 5.25 lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai 6.35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM berikari pukul 3 ngelari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: hari. Dengan tak, ngali hari. Tak dalam hari, pemerindang malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: Duo, pagi rewind.
3: Mayo kada dengar lapar teh ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkok mana ya? Ante bakal reda tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
4: Ante bakal di bumen nanti di tambah kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
3: Sigenya me bakal pingai mangkoknya. Sigenya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Gitu tanya mudah quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku tak kenarian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru. Ngai, aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke dia?
4: Kalah dia muda. Cuma umi campur Milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tak siap ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Sejalai YFM.
1: So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua laban raban bedau mayuah mayanya bedau mayuah oleh besawab ke pengawak tang pengawak mayuah serta berat ya mayuah kali berudu yang dekat badok
2: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro germai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayuh raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peningah. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban nang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai ngaku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai konti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peningah, ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul, betul, nyak mah perangsang kita ya ke semua bala peningah, tucum-tucum lalu ngawat titik gagap sari itu.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Ati ti gagah
1: ubat ti bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap ati kami, harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai. Hangumun berita ke mana lantang-lantang ati serta agerai ukas minat sari itu atang ba ari-ari ti dekat datai. Keminggu tu bala peningah kita dekat ngenang tujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god, nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi buat program tak ke buat jurai kita ke sekali tu apakara tu dekat dikenang kita apakara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nambah selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform bisi megak-ngau bisi empat ikut si daya tidak ketuai kaulih Madam Low tidak ngari ke Director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak megak ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilik dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haik Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah. Reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah. Ya, bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon. Ya, nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So, hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ke utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: ya endang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace.
0: Ya. Okay?
1: Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu. Cabaran ti ngasuh haik mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya. Kami ngasai. kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai dari tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Siku pastor ti amat-amat negok aku lebuh. Aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisi ngusuang kami kia ku ngasuh ya mai jakuk Tuhan. Lalu leka jakuk ti keluar dari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakuknya, wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau keramai jakuk terdiberi sidak ngagi aku lebuh aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua benda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai. Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nah betul maklumlah bisik enam keluarga ya. Ajak nah ya ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejal tetok dia pasal ti beban dia kau bakal dia

0: oleh pastor.
1: Betul.
0: Jadi apabila peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graeman berkawal dengan cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh di tapi kita bekeni bekeni pen penguji tik di asai ke kita penangguh tik nuntung kita okey semina ba perkara tik di pujurai ketua tok de pastor
1: betul
0: atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pastor nama kunci rahsia pemujur nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitih ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita so puji ke nama Tuhan laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita jakok ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kami dia sitik rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih pastor. Cukup mana pelabakku siliak sawer pastornya tadi rahsia pemujur. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala peninga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penangguh nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YMC.

0: Mulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Greman habugulai ngau kitai. Pastor tuan nampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang kesedak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisik komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi ku aku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh Raban ngerja serta ngenak pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepadak aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kitai boleh maiwa. Nanti kita nak begolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raba sacrifice tidak ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngenak pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: ngaman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habalah peningah udah terang benar penerang ari pastor Greman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemadu yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya mega bak surga. Tang siti cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murun yang orang buta nak daripada ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita so lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iriang Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke. Utai ke. Udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang. Utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya, utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan baka bunta lagi. Nama arti aku baka bunta. Artinya, uliah bunta ngelaban. Orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, dijelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan dak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mayuh macam, utai tik ngasuh nuan dekat baduk tik ngasuh nuan dekat ngetu tik ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak baduk amat laban Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bak tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pedinga hanya tadi sekedap perkara ke bisik ke ulih dipujurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua mau utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala ati nuan medak penghidup orang diubah community diubah oleh kuasa jakut Tuhan nyak ti ngasuh ati kita senang nah ya nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itu melalui Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kita, kita itu melalui ya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat gaul kita ngau Tuhan. So kita itu nyari kepemela semak ke kaul kita ngagai ngau Tuhan. Nama git tersebut aku dituk simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kita, gemala aguang nyambut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti taluak, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Atok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi kenama nuan, kena ngemesai kenama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siko aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala tindatai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidak ya, nuan ngeneguk pengarap sidak ya, awak ke sidak ya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidak yang ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidak ya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidak ya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah yang dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami dituk di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai yang kami di Sadahari Limbang.
1: Dengan meh Sadahari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningan semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai hari 4.23, hari bulan 7.2026. Bergulai ngaku baru disadari limbang. Belum boleh dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi, gaya hari kami di Limbang, benung banget hujan dia tu. Kita ke benung di rantau, jalan ngarap ke Bejiman. Kita ke benung mulai Kediri ke rumah. Dan bila dini tu kita, benung berdedat berjalan, ngarap ke Bejiman. Kelebih lagi, engkau sekedar menua bakal di Limbang, benung hujan, ngarap ke Bejiman. Punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut Bejiman. Ya, ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawal kita ke di kerja kita sehari itu. Jadi bekas selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisa program ada kelama ada kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemai itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati Reki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu beri selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 datai baida ruai FM Bintulu berkunci ke sekedap berita atau ke sekedap program bak Helloai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani ni bergerak ya kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat natai tu ilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminahkin kita no kita boleh beli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu ni tau ya ke benung diatur kebenar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 ianya nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pia megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak di tu. Tentu yang megak bak program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisi dia pandang ke kelimparinya mayu agi pengawak bukai diatur maka pengawak kedikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke ditok magang. Lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayu lalu pengawak tok diguluk mayu bengkah kontijen bakal ari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tau ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayu berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai munsia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba andur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ilak ok hanya berita ya kedua. Lalu Siti lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 20 25 hari bulan 7 2026 ya, ia ke Diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon, berlabuh 8 pagi nyentuh pukul 11:30 malam. Tau tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup sarito. Mulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okay, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang, Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang. Inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi, ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi. Menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget. Nadekaran. Harap kita bisa Api Pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidat Sebiliak mada ke pesan pematin yang inai ya ianya itar anak Lanau inai Bilam tauka ini yang bini Belikau anak Gundi Gindi kemendaru dah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bamlayan, kengelalan yang itat anak Lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ayah Agustin Belikau Balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua, ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menjadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi yang pu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru. Dekat daripada baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bamlayan ke dia bermentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke Bamlayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bamlayan sampal datai ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesiliak. Penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya buat nombor di bawah ke disebut aku tu. Ba 018-983-018-983-1413 Dixon tak ke Cubin tau ke Balumur 0148870242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit ni yang inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan Ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basa tau ke kertas ulit Jalai Semayang. Jadi pesan kertas ulit nesau ke Bamlayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum Kebenaran, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabam Belayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta Kabam Belayan di Kebukai nak boleh dirintai ke dito minta bala datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah kalau aku ke udah ditusun aku ke sekali tu di Wife Family Bang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson Ukai Nuan Ajang Ujung Gejam kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan kata sulit kau ngamin terbalu.

Bogor, Malari 6, 25 Arblan 7, 2026 Getah Sulit, Ngau Muain Tebalu, 26 Arblan 7, 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan Getah Sulit itu dituju ngagi balak kabam belayan ke ngelala niang Garuda Anda nyariang atau ke Indai Mendoang. Jadi kita dipinta data yang ngagai lot 2190 Tudan The Serara Space 6 Miri Sarawak. Jadi enggak peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia dekat merib saya terima kasih ya. Nga guys semua kepamlayan ke BC datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawak nyengai ni yang indai sedaya nya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ba lumur ianya mendoang Mendoang anak ya 0146859868 atau ke Jarun anak Gabor Jarun anak Gabar laki Iempu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninga pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Tayah pesan tu mada ke bini ya Kume anak Busang atau ke Indai Buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi jadi ni dekat di Sungai Balamayo barumah awar Tekalung Ulun Tayeh kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergila. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau batang tabai batang tayeh batang julau batang bawah batang kakup jalai pakan engkamup ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu. Jadi ngau semua kepemelayan kena boleh ditesau ditu ngau ke ngelalan yang kumek anak Busang. Jadi minta semua kepemelayan sampai datang ngagai rumah awar ulu entayah sama ngulu pemati ni yang jadi penerang silap kita tahu bertanya pelumur anak ya buat nombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458652 hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: nyako sempama to ne. Ni ni mana ke to bla pak ko. Ah mana nyako sempama to. Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agek nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai untuk mendengar semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekang kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi benar yang nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat kerja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta padah ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah ke ngidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Yang tadi Jaku Sempama kita keterubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.

0: juga nyaku sempamo tu nih ni ni mana ke tu belah aku mana nyaku sempamo tu nak murid aku berarti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo nandai menung macam bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pihak
1: awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T2 Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku Semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke banding atau ke contoh bakar emas, tajau, bebendai, tawat, ketapuk, tunjang, anak patung, ngau semua tai ke digagak ngenak pengelada jari ke di pelabak, lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke contoh ayat pedah kita pemanah-manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya. Nyau bakal tangkong kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha utainya nak nemu jai. Bakal masnya tadi utai ke nak nemu jai. Ka ya bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai, nak nemu malik. Okey. Ya tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali, bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Hari Veronica Natasha, Simpa Anda Bertampuang. Ujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program atau ke pengawal Kimpin Beredarah bulan 7 atau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi bak pejabat atau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang itu. Jadi lagi kita ke dekat derma atau ke Meridarah kita tahu datai belabuh hari 8.30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai dipaksa ukai dipejal kita buka kita tahu datai maya tuila ngagai orang ke merik darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Au inya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya nanti kita nya bisi penanggul ba pengerai kita tahu bertanya dulu ke upis ke orang ke gawak mayanya ilak ya. Nanti saya nak uliah pun nak uliah be nadai megun nadai me gawak nah. Jadi pian mega bakawul ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar ngungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Inya peka bi 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan batu danau nangga merit nangga medamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapua. Jadi pian mega sekedar hari penguntung ya lagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas sehingga peperiksa pengerai yang sudah berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kredit sebuah melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Ya tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berpersa pengerai engkau dah bayar baruah PKB40 lebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas selama pukul 7.30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 4 23 bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungkak pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersih dengan menua industri kebergatinggi serta negap ke agih penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang tidak dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adab kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak kenyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulu ati tidak kak niri ke ekonomi titegut ke jemah ilah. Ia mansut ke Jakutuk bak gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitih ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti endul tau ke wilayah aja. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngembuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya ndak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke penglikun orang tiba tengah ke jalainya.
Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntun ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dia tu kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagai kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai tu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumba ngomain tik manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agik pemain tilandia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang, Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana no sidang angkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi ngan lutup pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Samarahan. Mayuh bengkah pengawak bisik di pejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkaum ngaga atap pagar ngau perengka guna ke bukai. Sikut lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban di pelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak diesel dari sebuah ripan bak jalai temuduk awiak di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Peliliah Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikut agik kabanya ti bedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak diesel ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagik lepasnya agik benuang digigal. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau

0: Orang Sarawak Azam madah ke dalam penglama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat diatur kena 18,008 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, ari Politeknik Mersing Johor. Mujo boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari College Community Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan, nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi ke terubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang nak kak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita buka lebar baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, Bak Awak Sada Lemai.
1: Terima kasih Emelda Johnny sudah macam berita lemai kadi tabu terus dari YFM di Kuching dia tu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: dinya meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinya meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Ya, bukan selama peninggal dia tu kita mulai ngau aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal wa kita ba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka, Ni Ambil Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peninga semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

0: Yasmina di YFM 5.
1: Lagi ba program nadai ke lama nadai ke baru peningah kita terus aku bisingin dia ke mai lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai tu lagu ke sekali tu lagu hari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggal ke aku ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, nak aku sangka. Lalu, udahnya lagi kita ingat ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 malam, nintu ngagai pukul 9 malam.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, untuk pukul 9 malam.

FM 林邦。Hanya nak kita bergulai program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega sitip pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 lah, nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pian megah persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya pekit junjung kedayan atau ke langkau umai kedayan, simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ancabut tiket bertuah, jamuan makai tahun, gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah program ke diatur ianya bangsa kedayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 lah, nyentuh 2/8/2026 bak kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Ya, saya tadi peningat semua lagu kedua penudi kita, lagu dari Johnny Aman Begulai Ngga Angela Lata Jua Betua Pepangan Ngenuan yang diharap ke kita terperindang Begulai Ngaku Belabar pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur, Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Maram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Ya, pemerintah malam-malam tu kenakan 23 ribuan 7 3 jam di konti hingga di JMB tu ke TU ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita akan dengar kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandar Kuching mana gari kita kembali kita ke baru belalak dengan kami. Okey, seraya kita ke belalak malam tu ay nganti mata ke kat tindu akan japa pengadiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke berperindang berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin jauh lagu Anthony Usan, lagu ia terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua tu Jumat Ba Jalalun.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap na kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi, selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup mana. Laban kadang-kadang, kita mensia tu nak nemu cara.
2: Oh.
3: Semina nerima, lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merit terima kasih.
3: Cara merit terima kasih. Ya. Mayo tadi kita kak nerima, dan nemu cara merit terima kasih ya. Banyak ke yang mayo, banyak ke mimit cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jurai itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian kita merit sembiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: minya. Keterubah ya kita.
2: Cara,
3: oh, cara ya kita sembiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita uli masuk ya. Universiti.
3: Uli masuk universiti kini tahu ke kita nya tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisi apa kita nya niki pangkat. Tahu ke kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahu ke kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat cita sanu to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat ya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiring kita dalam semua pengawal kita
2: kai mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya kai semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang kalau lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okey, jam kita 9.37 minit malam bersama pukul 10. Dan kami nak buat ke berita malam dari YFM. Ya, berarti kedua hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nadai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasiat di menua kita bergelombang ya. Okey, kusung puan lima menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ia 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami sudah di update seorang kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris Seribu Sakang.

Yan, yan ka pala kita si Bully Abrita. Gagati ang kapiya sa rito na, okay? Ekna Sinta Robin, M.A.S. of Dugas, di konti di miri malam tu minta lagu Anderson ngalai, kena merindah dari punggau semua peninga kagi mendeng ke program kita. Bisa lagu ngalai, tang lagu enggai jauh nuan, udah tu lagi, nah. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang kabarnya Ringga Sengga James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Rica Unup Dennis Selani Meribun Martin Induk Kenawit Terima Igang Lapai Muk Kepala Pengajar Daniel Jayan Gak semua kaban kengalam eh Kena oleh dirintai tu magang Selamat terperindang Nora pilih megap Sinyapa minta lagu Todi Bersumpah masuk neraka Kena merindang semua peningan kita Kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay minta lagu Nadai Guna ngetan lagi akan berilang kaban FB Mak Ping ini tinggi tu rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau kaban kaban kebukai ngarak ke terperindang kekia Richa udah megasinya apa di Jalan Simpang semenjak minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau Kena berindang semua peningkat kita hingga rakyat terperindang ke kia Anderson Ngalai Gajah Nuak dulu lagi Dino Buai Endak diguna pukul 10 mending ke berita malam

0: 我们当你画来
1: jam kita di pukul 10 malam. Selamat so, malam pendengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Wigata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penuh Sabah bataun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawak Berumah Engau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Engau Brunei. Dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP ti udah ditetapke. Ia madah bunyinya ngagai RTM pengudahnya ditemuai bak segmen ngelah tengah hari YFM miri bak mini studio RTM di Marudi. Kelimpah nyedia ke price ke cukup manah nyengkaum piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Perpaduan ngau piala Baram Raja edisi 2026 mega dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberenggah di Bejolai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabia Madani piala pusingan tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 tu Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku bak Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail mada kepekinnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia di ngembuan pengarap ati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seruri senggau julu ati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenangilah dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekitu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedaknya di pelasar dikena nampak kuing menua Jemahila ukai seminatnya di mata pelajar ke di pelajar bak sekolah ja. Kaban Kunci Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambaga nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang asil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahila. Ia mansit ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke menyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengan penerang berita, Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Sri Aman, Awangku Hafizi Awang Azhari, madah ke latih ti teratur kenyau hari pun berguna benar kena nempah atlet kevisi disiplin serta bersemekih hari sukut fizikal enggau mental. Ia megah-megah hati laban miliah kaban hari kelab ia, Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil hari bala atlet jurulatih enggau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR siku anambia lelaki ke diripet ke lenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anambia tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia diripet ke lenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anambia tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bap dusah kena kari dua tu tadi anambia tu begulai ngau 7 ikut sidak sebiliak nepan 4 buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Pendusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayah nagi. Sidak ia sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban bisi medak jelunya ayan hendak jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anambia tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke penglama dua hari diketu ke urung pukul 1.30 minit dini hari tadi. Gonya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dua puluh empat ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

Veronica Natasha Sigmugang semi-finalist kita yang gurah carta sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ke dekat sama berpekit mayanya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA, selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawain Bega minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpung kau semua peningkat kita ke malam tu. Harap ke malam tu semua tinduk jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermuga MA minta lagu Ayun Lundai Meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngirap ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka dan awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah gak nyambung lumur tu ke digit berbelakang tu ke bermua. Nora Gumbang MA selamat bertugas ke kia minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta sabtu gas di Serika yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban ke ngelalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyarja MA James Nu yang MA aku rindu ke Jaku tu ke kia kaliah ke ngagai Jaku Iban lagi out ke kia tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurun diang gigak sebina orang ti mana engkau berkaban tejuk sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi di kempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ke tisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kepekannya meh jam senuyang ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris ke dah ditampiak nuan badian eh Lilo Bolongron SMA sama juga sedi konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati Dirampas Orang. Bisi lagunya lagi au lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, segemai apa jalan pergi dok kita ke tahun tu dah bulan tujuh nya kada tengah gay bulan lapan eh. Anggar ke julu hati tau ke niat hati kita ke tahun tu ndak pernah udah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh nah, ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di benarnya kali operasi ngigak ngau nyelamat menuncakah di pejalai ke bak menua Assam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Menua Assamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusah ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 iku ya sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh mega jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggai tadi dimulai ke peringat meningkat lagu lama tu lagu kedisa dan Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati di rampas orang. Kedulgi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama berjam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketul lagi.

Bangun data sakang hati mai jam kita pukul 10.44 minit malam ya. Jam sepengiran MA minta lagu What Rock. Kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo Peter tingkau ku jam jumpa selagun Doni Lim Roland Duet. Hukala James Tamo Stevie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Daniel Polimau Sing Alex Alberto Danielson Baru Dua. So malam semua tucum-tucum meh selalu kekia terima kasih. Okay, Ari Putra Borneo minta seorang lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stiloff Zilahani Shasha Manda Polimasti Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit Eric Jang Denal Doni Lim D.E. Afsan Onel Razali engkau semua kaban ngarap ke terperindang engkau lagu ke ditebah malam tu. Okey, kesekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena beri dan dirimpu kawan-kawan FB Alex Daltawina Watabarau apa lambai jumpa selagun boleh masing Bonnie Fessy Ipia Sindani di Emilia Sam Shasha Mandiang kau kawan-kawan kebukaan meh ngar ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi ya kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

Lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ngarap ke udah terperindang kau lagu Loudness Empire penyayang tua. Udah terperindang kau lagu hari kapan kita akan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedari peminta ke VCD tampiak kita ya ba FB kami nangkan ketu lagi ya terus ni kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya, kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey, di bintang or siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Bawa operasi tapis kebijalai pemerintah polis hari IPD Maradung kemarin itu akan menerang dari Kepala Polis Maradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di Tan, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin dia. Nitya ke pansi megak kalai sedua itu. Sebab belum si rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu. Dipansi nitya ke section 15 berikan 1 berikan A Akta Dadah Berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah. Tahu kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil. Dah lebih hari 2 tahun. Kalau ia Kepala Polis IPD Meradung pada Mesir Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wan kita ingat lagu keterbahaya lagu lama hari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah nyengin jauh lagu ri Winnie Albert anda minta lebih akan merindang dia kita di Emplas Semujan. Hagi duga-duga dengar radio terima kasih ya. Agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM. Kelimpah dengan kami secara online RTM Klik.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

Ya, sigemain nak minta lebih lah gori. Ini Albert ngarap ke kita hanya sama belah gerai. Lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya. Malam tu ninmu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi nih. Okey. Selamat belalak kau kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin nih. Gak kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebetulkan sedih konti yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Alice Spencer, Caroline Mead Angagai, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tengoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Halini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Star Moss, TV Still Love, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerak ke semuanya. Tepe rindang ke kia, terima kasih ya. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Jalap. Malam tu, ia minta lagu Winnie Albert. Ui, udah berlagu tadi neh. Kena rindang siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai, Nia. Ngerak ke sini ngameh malam tu. Ngagebala Barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dia ngerak ke semuanya. Tepe rindang. Selamat malam Jimat, pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu. MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah diribu. Gau semua peningah kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu. MA kena minta lagu Launas Empire kena merindah Kaban Rockers ya. Sida Wellington Agup, Humphrey, William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Petrus Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max, Jen, Lita, Mesela, Freddy, Michael, Sultan Patrick, Davis, Kedid, Belda, Anainggau, Kaban-Kaban Kebukai, Ngaraket, Perindang, Jessica Itan di Bau. Okay, mana Gary di Bau malam tu MB minta lagu Lucy M. Badu Kiruah kena perindang semua peminat YFM. Peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih. Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band. Lagi aku kena merindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA ni nganuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabannya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya. Nora Piling ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor. Peninggal kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Udah berlagu tadi neh. Kena merindang dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang Brody Muyang sinya pamegak minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peninggal kita. Dennis Lani Megak di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang kabannya Boniface Ipih Rengga James Lai Leong Gau Kaban Kukai Meh Tuhan Merkat kita ya. Terima kasih amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nama Maagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru bang FB Wang FM Iban. Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang endun di Seratu. Stamo Sivis Jela Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Ku Jam Sojo Somarino Shasha Amanda Catherine Robin Sindu Nedi Michael Elmi Ngagai Abang Ngoma Ia Balam Jadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Magal Lelengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin Kepindang Dirimpung ke semua penyakit ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp. Mana gari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka. Minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena merindang di Rimpu meh ngau orang di Kesayau. Kepisi mending ke program kita ke malam tu. Ngagai bala ibu ayak bala Wasdin. Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily, jaga pesan. Ngarap ke semua kita nyat terperindang. Berjimat pulang lagi. MA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abang Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kena berindah dirimpu MA Kenung Gawak malam tu. Okey, Gagin Wan, selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun, selamat tugas MA minta lagu Harry Perancis dan berindah kawan-kawan FB. Lagu Nainai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih. Merindah kita anggap lagu dalam romantika YK Gwen Sanggup Aku. Kedua lagi kita lagu Fabian Demi Cinta Ini.

என்ன பிரசா ஏன் தீக்கவலாம் சம்மீனியதாகி boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbang yang madah MA nanti tinduk agar nak cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di Selam Pemuda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di Selampur Menua kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Konti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, ngarap ke semua lagu ke udah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang. Kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih ya, kita akan sudah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbatawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudian Dar di Pintak Peninga kita tadi yang lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentunya YFM. Untuk balik kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya. Selamat bertugas. Terus nampuang pengerindu kita ninga kami Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bakal selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Na pamaagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu deka upkit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

kitab jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: 4 lemai. Y FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu pilih.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: 101.3 FM.
1: Hai, aku Celestin Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut, cakup di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi, loya dekat nyagu kita ari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: cakupan sang kitay kasarito. Begempung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Putai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkap ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kita terpulai baru ngegi sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: 89.5 FM di Sri Ahmad.
3: Dengar ke?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: padang ke balo, tajak aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu, untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai ngurangkai. Anak mendak ke Rimpu ni pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makannya.
2: Kening ni agak tak itu ni. Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
3: Nama kakak tu nyau?
2: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban dia.
3: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
2: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun membunuh tanpa niat.
3: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kau kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
2: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
3: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
2: Ni tu kau deh.
3: Adnya meh.
2: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manual portable.
3: Hah? Kerungan manual portable?
2: Ya jap.
4: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manual kita maya mindah. Ngau kerungan manual portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manual-manual kita. Ni buah rawan ke manual kita kena curi. Nak takut lagi ke manual kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manual portable.
3: Kerungan manual portable. Siapa utai kegaduhnya? Murid kari itu. Nada kalau masih aduhnya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
2: Ketawa kaku dijab.
3: Ya, katanya aku nak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar ni mana jago ketua nyau tau jago peran saya pernah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang kau pun jauh kita sekali siapa kau tadi gagal bakal di tau nipa gamal limpu kerungan manual tau
2: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam nanti utai aku tau udah nyadi
3: ya tadi repeat udah nyadi. Tidak lagi nyau. Nama jelu table apa ber tetegagan itu. Bisa beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku merjuan diri tunjang hari puninya. Pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ila. Putibol.
5: 6 months later. 3:28 A.M.
3: Hei, tokenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
2: Bukai lawa aku tuh nyap. Cang, nyameh. Terlalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manual portable.
3: 48,000 IG? Wow, amazing.
2: Nyak, baru si dari Filipin. Kuda ogen dek kunyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
3: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak ulah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat ulah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sampun mimit meh ngakeh tu. Aku pandai. kak meh. Ah, ngasai pampai bakati.
2: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja anak ti kuto madah kunta kembali di projek kuto jap.
3: Amanya? Nama projek yang keterubah kadi sab kuat dia kunya.
2: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Dia yang ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Andang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas wagang. Andang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara seminak rangka. Nemu-nemu kita, understood?

Okay Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hati.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
1: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Ulah berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Harap din apala. Tu bill tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah maya tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu hagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu hagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: sejarah. Sekolah Sejarah.
1: Pengerah Pagi YFM.

Aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Anang nagang aku, oh Aptara, Aptaraku, ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidak ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engkau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak kaku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bub nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan petara muka mata kitai. Kitai tertemu ke perkara, ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara tinuju ngagai pemaruh. Lebuh kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai kitai, uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeleda pasal tujuh petara ngagai mensia maiwah. Dalam setiap utai, kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, di pelalai. Penemu di keuliah nengah seruan petara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai kitai. Ti kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh kitai berjalai nakap pemaruah dalam manasan, kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak penguliah nerima bantu pengasih petara, serta ngemansang ketikas pengudus kitai. Tang pengarap ati ukai seminak penguliah ngelala, enti kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan petara, kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja, nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bapemetuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta, ngasil ke lukis di pemadu, ngalit ke hati seta jelai. Tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engkau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engkau padang bungai. Kebun, engkau kayu. Tumbuhnya digaduang serta berbungai. Tang sida nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia ndak ngeleda ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua, endak ngira arini penatai perenciangnya, ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Ading nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya. Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka.
Semua diulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mansia, lalu dilikup dalam kandang dunia mansia. Pekeni runding mansia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebung apa ulih nganyam pukat igau singapa dilemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngena pemerti. Abdul Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malagu dengan semua iban. Kampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, buat bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak khas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

tucu manang kurang hari alon lopeng ya ngupun kawak pengerak pagi kita hari 5 ke sarito 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak Mekah dia tu ulih didengar kita baru ya apa Isro channel 871 agak Mekah ngena frekuensi FM bakal selama peninggal ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi 7.45 minit pagi tindandai penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimbat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama bakal bergulai bak 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM. Yang kat tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kira-kira di dapur. Tahu ke udah barang tu jalai ke pagi tu. Hari Dev Big Indo Bangsa Raya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ni bagi pilih hati hari Esna Nala nada salah kita ke dekat milih ya. Lapan kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lebih yang megak kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Lapan lagi ngai ke pulai ke penusah ngai kita impu ya. Okay, kita ke engkau benua milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merindang kita ke pagi tu peningal awak mengerap pagi hari lima ke pagi tu. Jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansal Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajak pan tetapi ngau meh macam pemar global baka tambang niki ngau mega pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa punya OM Material Sdn Bhd ngau mega opis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Brabant pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu mega nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemadu mana. Lalu JKR bagi Mua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prizenya disuak ke General Manager Upis Pemangsang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Gari. Okay, berita ke berkawal ngau pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke berkawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas ya. Sapit Menteri Dembiak Lomba ngau Mansar Dagang Sarawak Datuk Kiral Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke hati tajak kurang hari sebulan pekit dan lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur no ngatur 37 bangsa lomba ngau main ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat mai 75 itik medal emas Datuk Kiral madah ke pengarap hatinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi yang mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, hanya mega berita ke Bisayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Beram kalau siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ujung ke menyampau semua sidak ke bebadi nyawa nyak tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba ngap penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau mega anak lelaki ya Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey hanya mega berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatung Bram ya. Okey lalu tu berkaul dengan penusah gis pantis bak palan nur ngagak rumah ngimbai jalai perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi oleh dijaga ya. Jadi tua upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendri juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau bak nurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemarin dikena nentu ke Ndurnya Likun. 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Nang bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merinang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke

Milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke teman, mitika pemutus persa engukus dikenduk ke sida. Yak metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engok peluang gawal

0: Nagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai, kepalan Pak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike atau ke Indai Jake madah ke laki ya. Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke siri lagi kau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Skyway Lijan Julau macan kenawin merakai Indonesia pasai Sibu Merurun Julau Ulu Kenawit Lijan, Bilat, Ijit, Kaban Belayan di Miri, Matu Wana Inggul di Sung, Nuju Jackson Imbai, Jawi Anak Matu, Bakery Anak Matu, Irian Anak Matu di Kuching, Naji Tauke Inaya Ching di Miri, Guni Anak Sawan di Suai, Catherine Anak Manggang, Ngomeka Kristina Anak Manggang di Miri, Ngomeka Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Anthony Anak Ungkang, Anthony Anak Ungkang tau ke Apai Jack, udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Palamayu, malam tau lagi, lalu dekat dikubur ke pagi, pergilah. Jadi pesan ke Siti tau, ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H Lurung 5C Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah jadi penerang ke Siri Aki berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau bak umur 013-572-8247 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Sungai Ingkalan Pasir Mas Sungai Awup Sungai Tekuk Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Dijulau, Ngomeka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat Anak Lanau. Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah anak ya. Inya rumah lumur 6H Lurung 5C Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalai pesan tu madah ke menyadik ya. Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai lalu ni yang drama anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu rumah nyadi empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya lalu maya ngubur sampai di padah ke jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mentu mudiang tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Lai ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Nya tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu mayang ngubur sampai ditetap ke AKM. Okey, lalu Nguyen ngagai pesan ke Siti tu ari Madeleine anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya. Ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergi lah. Lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilah. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit, rumah benat, rumah hacum selata, rumah langi balut, rumah hasun balut, rumah Francis, rumah Manila, lubu ringgit, rumah Sali nangal bayung, rumah Hinggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis lasik mit, rumah Panjing nangal pedanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawing Kelanggas, rumah Samsudin nangal semayam, rumah Timba Sejukam, rumah Birai Salim Sibu ngau muka kaban belayan kebukai ke ndak boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang samba yang nak puan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya ba rumah muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana Rejab ya madah ke Semiang ngeta sauliat ke Niang Ramba anak Sigau tau ke Pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Francis Alien One ba lumur 016557188 1844 tau kenuju Joseph Panaramba ya 014 878 2380. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang ramba anak Sigau tau ke Pai Francis kedeka diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sedampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan Najwa madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Najwa anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergila Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sedampu inyak ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang kakus, baliah kapit, dikenawit, mukah, julau, bakun, miri, di bintulu, ngau muka kaban belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia balumur 017-995-7716 tau kenuju Junita 017-856-5899 tau kenuju Indailia 010-921-4540. Yang tadi pesan madah kenta sulit niang Jonathan Najwa nak Kayau ke dekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Berinang terdolong kau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hageng natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba anak bana madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit, lalu pagi pergi lah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sidampu, ia nyak pa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa batang air cih, bidai, tuah, bawan, mapai, pui, skuau, uyak, paku, bunau, bekiki, sebindang, dilambir, rumah ladi ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana, balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak bana ya, 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya, madah ke bini ya menggan anak ampak ya, menggan anak ampak udah nadai, lalu niang menggan anak empat tu dekat di sengai Bala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Sari Serikai, Sungai Pau, Entebu, Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batam Brayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke menggan anak empat ya, menggan anak empat udah nadai, lalu ni yang menggan anak empat tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila berumah sidampu inya berumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Okey, lalu siti tu ianya pesan hari Injan anak Juing madah ke Inaya kaca anak hitam, kaca anak hitam udah nadai muka, lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh ya, malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi penerang ke silia agi kita tau bertelepon ngagai camba yang naik igu balumur 019-439-5884 atau kunucu Patrick Gemat anak cambai 014-289-4895. Ya, tadi pesan nucu kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jen Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau maka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya kaca anak hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu hanya pa rumah kandum sungai Rian Bayuang Ulu Serikai lalu dekat dukubur ke hari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Maria na Jimbun ba lumur 0178016195 tau kenuju tamu hana laman ya 0178595516 tau kenuju amui ana laman 0145878974 jadi pesannya nuju kaban belayan ba batang jelaluang tubau luang tisam ulu layar rumah kadir melabu ba tembawai tinting ulu layar ba sepak betung entabai julau Jematan Suai, Rumah Jelian, Siat Nia, Rumah Brian, Sungai Teh, Rumah Brandi, Menaram Brunei, ngau meka kaban belayan kabukai, kena ulih dia sebut itu magang, madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan, ya, tau ka pai kulukut, kedekat diatur pagi pergila, ba rumah sedempu, hanya ba rumah jerandiang, sungai babayan, jelaluang tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdiken Andrew Pryor madah ke Semiang 100 hari keniang binia ianya niang SD Ichi anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Stevie tumbu dua baru jalai hoop on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, di Nyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabdiken Andrew Prayit Agung pal umur 0176750551 tahu ke lumur 0196442544 ya. Nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi anak Lawrence atau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV temu dua baru jalai hoop on. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Maka selama peningan 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua tu. Pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak buat tika stik mantup ke hati target boleh 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kais minat boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di pejalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timbal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di pejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngomai macam pema global, maka tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun ti terjanggal. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak matak penatai temuai rim menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ekor orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Ia ngarap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami tu dekat dipasuk lebih 150 ekor orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad ngau upis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ekor orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalan beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya Siti dari batang program buat BIKF 2026 dia diatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program tu diatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rapa bangsa kena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ekor atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa lumba gumain ketika dipekit ke kengawul 468 acara. Ia berjakut menyinya di Kuching. Rintai ke penudi atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tuk nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua nanti dibanding ke ngau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat mai 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarah partinya berlalu ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercayai kena ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari teangat jam ke dia tu. Ia megak minta semua atlet ngenak peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenang angkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Orang Induk dipinta terus mengangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tu dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak tiba pelasar keempat Batam Perkara, muka mayu hagi peluang ngagai orang Induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih hagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyenyak buat program jelajah jom sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak ke seminak buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen merek darah JPNS 2026 diatur bergulai hingga Hospital Besar Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu, nyengkau Upis Pelajar Pilih Menua Kuching, Upis Kimia Malaysia, Upis Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak timri empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau punya penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, madah ke sidaya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bak nurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unyak megak dipasuk sekedar agensi nyengkaum petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuda Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat SAR di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga iko. Letih keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun, ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Sprek, urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansa sudah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena hari dua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di pejalai ke nul ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tu batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri napik Sukma Sarawak baktika setengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betana metupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betana metupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta merservis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai ari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor betana metupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jakob Sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka Jakob keterubah tambah kaik mimir agik catnya ngai nyadi dikena ngecat laban agik pekal. Contoh genteran leka Jakob kedua, darah manuak terbunuh tadi udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka Jakob Sarito ianya pekal.
2: Seleka Jakob Sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut pun program tadi ni, Mel. Tua dekat ngiga mana jimbat.
1: Yeah.
0: Berserimai dengan program Baram Rigata.
1: Iya, yeah, nasi gamat. Selamat pagi, nak.
0: Okey, tua terus ke mana ke pagi tu. Halo, selamat pagi, nak.
2: Halo, selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu, nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu.
0: Oh.
2: Hari pun mana di pasar baru

0: sampai selamat pagi sampai malam ringa. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata diatur di pasar Marudi itu. Jadi aku ngelantak ke diatur kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi, lalu lemai muncul ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudi. Di 15 tiko balap pemekian bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingkan agar rendah final ke lemai itu ya. Jadi final dekat diatur lemai itu pukul 7 lemai bak dataran Marudi ya. Jadi kelimpah ke masa tidak berpikir kami bisa ngangau ke naik dinamik berita malam tu lagi pihak mereka bisa krilion ratu barang Rigata. Jadi pukul 10 pagi tu lagi bisa pengawal playoff powerboat atau kepikir powerboat di dataran Marudi, lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa atau kekawam di barang itu ngau nami pagi abah pekit perahu berias ya. Lalu abah hari kedua hari itu enya kemarin abah pekit powerboard enya seminar saringan, lalu hari itu final abah hari kedua berengkah hari pukul 8 pagi itu lagi, lalu di sana nombor pukul 2 lemah itu lagi. Jadi mayu macam pekit ke di pelapan kayaknya bakal 18 kuasa kuda, 30 kuasa 2 kuda, 2 piston, 15 kuasa kuda tanah ngau mega, 30 kuasa kuda, 3 piston tanah, 15 kuasa kuda longboard ngau mega, 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak perahu berenggah diatur pergilah peningah ya, ya 25 lagi 26 hari bulan lumak perahu. Jadi pergilah di sebelah kita pekit dekat diatur. Jadi dipungkalkan ngau lumak perahu kayu takai 30 hatta buka pukul 8 pagi. Adanya lumak perahu kayu takai 10 induk 8.30 pagi. Lumak perahu kayu takai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu udahnya ngetuh nak lama kalai yang menurut krimia dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026. Lalu temuknya ia lalu dekat memasak kepekian lumak perahu kayu berbuat ke mangkuk yang amat berhormat krimia Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan di sampuan baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Nah, lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisik dua isik kategorinya. Ngau kepenuhi ngau lumak perahu kayu nadai hak atau ke nadai sata ngujung ke lumak bahari ke perubah pergila ya. Lalu sekali lagi yang nesau bala peningah. Jadi sebenarnya yang berbahagian Premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pergila. Kalai komiti pengatur bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi pergila tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudi enya merindah jara ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarep ke bala peningah di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudi gitu oleh menatai ke diri pagi pergila berami mengemata ke pengawak berjadi pengerami barang bahari gasa. Jadi sekali lagi nesau bala peningah mega datai mayuh malam tu abah pekit ke penudi sau ke khainya bintang barang berigasa abah dataran Marudi ya. Jadi malam mayu hari datai, lalu malam tu ngarap ke mayu lagi datai laban pergilah hari nadai gawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama lagi aku nguji main nadai balap peningkat ya. Okay. Lalu kita lagi tu Sam, program hari Miri Emran disabur ke hari studio mini di dataran Marudi. Balap peningkat ke dekat bersemua ngebalap keluar program boleh ngerantai ke diri ngegai studio mini ba dataran Marudi ya. Lalu program ke disabur karenya dalam jangkau Melayu, jangkau Iban, ngau jangkau kayal ya. Jadi begini aku tak boleh di kursi ke balap peningkat ngarang ke balap boleh ngerantai ke diri bala mayu pemanyai program tu dia tu boleh baru ngegai seluar di studio.
1: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke

0: awak ke pagi tu. Hanya tadi pana jimat program Baram Regatta ke diatur di Marudi ya.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat di temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Meteo Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Leka Ngau Tiun Monica Allen.
4: Watroff lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu diempu nuan siku leka pibi tiun pibi ngau den aladin Johannes Johnny Aman lagu nuan bisi intan dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman
3: tanah berenyang ben lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
4: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah
3: Ramles Walter lagu Aik Mata Bercerita leka ngau tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Muntai
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran
5: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri, Music Ibad.